Insan Muda, sekarang udah waktunya kita lihat lagi nih berita-berita terbaru ya, berita tentang olahraga nih. Kalau tadi kan kita bahasnya tentang apa tuh tadi yang awal? Yap, tentang bola. Kalau kali ini olahraga paling hits, ada yang bisa nebak gak? Yap, betul, padel. Kayaknya ada yang bilang padel, padel. Mungkin Insan Muda tahu gak sih sebenarnya yang harus itu kayak gimana sih? Oke nih, Padelaga Season 1, what a start katanya nih. Padelaga Season 1 menjadi momen pembuka yang penuh semangat bagi komunitas padel Indonesia. Bertempat di Padel Box Kemang, Jakarta Selatan, event ini menghadirkan pertandingan padel yang kompetitif, seru, dan menghibur dengan melibatkan 32 selebriti pria dan wanita, serta lebih dari 150 peserta kategori bronze dan lower bronze. Dan juga Padelaga hadir sebagai wadah yang mempertemukan olahraga, entertainment, lifestyle, dan komunitas dalam satu pengalaman yang tidak hanya kompetitif di dalam lapangan, tetapi juga hangat dan menyenangkan di luar lapangan. Sejak pagi hari, suasana venue dipenuhi antusiasme para pemain dan supporter yang hadir untuk menikmati pertandingan demi pertandingan. Semangat kompetisi, sportivitas, dan kebersamaan terasa di setiap sudut acara, menciptakan atmosfer yang hidup sepanjang hari ini Insan Muda. Dan juga pada kategori Celebrity Men, pasangan Thoriq Halilintar dan Richard Turder berhasil meraih gelar juara setelah menunjukkan performa yang konsisten dan solid sepanjang turnamen. Sementara itu, kategori Celebrity Woman dimenangkan oleh Nadia Alaidrus dan Zavia yang tampil impresif hingga berhasil memenangkan pertandingan final yang berlangsung sengit dan penuh semangat Insan Muda. Wow, kayaknya menarik juga ya, soalnya biasanya nih baru ke hobi aja, kalau kali ini tuh udah ada kompetisinya. Jadi lebih mewadahi ya bakat-bakat yang ada, lebih ke skill ya kalau ini tuh, karena siapapun bisa main padel gitu. So Insan Muda, yuk kita puterin lagu lagi, ada Soulmate dari Kahitna. Nah,

Udah nostalgia belum dengar lagu yang tadi? Karena kalau gak salah ya, sebenarnya lagu yang tadi tuh ada trennya gak sih di aplikasi TikTok? Karena kan Still My Girl, kalau gak salah itu tuh tren kontennya tuh tren sama pacarnya ya. Jadi buat kamu yang gak punya pacarnya ya gak bisa dong ikutan trennya. Oke, semuanya masih ada lagi nih berita olahraga yang terbarunya lagi. Ini masih dari Detik Sport ya. Mahasiswa bisa ikut trail run dong. Empat gunung ini cukup modal kartu pelajar katanya. Trail run identik dengan pelari berpengalaman dengan jam terbang tinggi, benar? Dan tapi GTR Ultra dari Dura 6 punya kategori khusus yang bikin mahasiswa dan pelajar bisa ikut merasakan sensasi lari lintas gunung tanpa perlu rekam jejak panjang. Kategori 7.000 pelajar, modal kartu saja cukup. GTR Ultra 2006 menghadirkan kategori 7.000 pelajar mahasiswa dengan elevation gain 400 meter start pada 27 September 2006 pukul 5.30 sampai 8 WIB. Syaratnya cukup menunjukkan kartu pelajar atau kartu mahasiswa D3, D4 atau S1 nih sang muda. Harga tiketnya juga lebih ramah di kantong, hanya Rp275.000 dibanding kategori 7.000 umum yang dibanderol Rp315.000 untuk WNI ya. Dan rutenya juga nih, meskipun dikhususkan untuk pelajar dan mahasiswa, rute yang dilalui tetap sama serunya dengan kategori umum, melewati kawasan pegunungan di sisi utara Gunung Merbabu dengan pemandangan Gunung-Gunung Gajah dan Gunung Telemoyo. Dan juga race berlangsung di lapangan Dusun Kayuwangi, Desa Gedung, Kecamatan Banyu Biru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, lokasi yang sudah masuk kalender pariwisata Kementerian Pariwisata Republik Indonesia sejak 2025. Dan juga ada bonus portofolionya di luar kampus nih. Ikut race sekelas GTR Ultra di usia kuliah bukan cuma soal olahraga yang semudah, tapi pengalaman menyelesaikan trail run dengan elevasi ratusan meter bisa jadi cerita menarik buat portofolio non-akademik. Apalagi nih kalau kamu lagi membangun kebiasaan hidup aktif sejak dini. Dan momentum ini juga pas dimanfaatkan untuk healing di sela jadwal kuliah yang padat sambil menikmati pemandangan pegunungan Jawa Tengah yang jarang ditemui di rute pelarian perkotaan. Wah, ada yang tertarik gak nih sang muda? Kalau aku jujur kalau misalnya punya waktu dan ya punya tenaga, kayaknya aku mau deh ikutan. Tapi kalau misalnya untuk kali ini kayaknya aku belum punya energi untuk itu. Tapi ya buat kamu yang punya energinya, yuk langsung aja ikut karena ini tuh benar-benar worth it loh. Selagi kita juga bisa menikmati pemandangan, punya pengalaman, juga ada plusnya dari portofolio. Yuk kita puterin lagu lagi dalam

92.3 NBS FM Sukabumi's number one hit music station. Insan muda gak kerasa udah jam 7.50 nih, berarti Suspika harus berpamitan dan harus pergi dari sini 10 menit lagi. So buat kamu yang udah request lagu, terima kasih banyak. Dan yang udah ngedengerin juga makasih banyak. Terutama nih yang lagi di perjalanan, mungkin dengerin di radio mobil ya. Hati-hati di jalan, ingat safety first, jangan terlalu buru-buru, yang penting kamu selamat sampai tujuan. Dan juga buat kamu yang bingung nih di pagi hari sekarang, kira-kira harus kemana, harus ngapain, jangan lupa ada 1000 kegiatan di dunia ini, dan lebih baik kamu eksplor banyak hal daripada diem aja terus di rumah ya, biar gak bosan, biar gak suntuk gitu. Dan juga aku mau minta maaf kalau misalnya selama mengudara nih ada salah-salah kata ataupun membuat tersinggung kamu. Dan buat insan muda yang nonton live juga tentunya terima kasih banyak ya yang udah menemani. Tadi lagu-lagu yang diputerin juga super duper happy ya, meskipun naik turun nih, kadang galau, kadang happy, yang dimana mood itu tergantung playlist nih, benar kata Kadani ya. Di kebawah galau juga, tapi kalau lagu happy ya sama gitu. So, selamat pagi insan muda, yuk kita mulai beraktivitas di pagi hari sekarang. Nanti kita ketemu lagi, dan abis ini masih ada Kak Cipa juga. Dan nanti jam 2 siang juga masih ada sama Suspika di Western Wave. So, kita selesai ini di NBS on the Weekend. Terima kasih.

It's 2.3 Trumbus FM, Sukabumi, number one hits music station. Nih, Insan Muda masih bareng Shiva ya, yang temenin kamu di acara NBS Weekly Top 40. Dan di sini kita bakalan langsung aja nih buat masuk ke weekly chart kita ya di minggu ini. Di lagu baratnya ya, tentunya kita bakal masuk di urutan nomor 40-nya dulu nih. Ini tuh ada new entry-nya dari Nona. Ini pastinya udah pada tahu gak sih, karena lagi viral juga. Siapa sih yang gak tahu lagu Hong? Dan ini dia preview-nya.

Iya, lagu Hong dari Nona yang dimana itu adalah lagu tentang perayaan kebebasan, rasa percaya diri dan juga perjalanan hidup yang energik gitu kan ya. Serta juga ini bentuk kebanggaan juga membawa identitas budaya lokal Indonesia ke panggung dunia. Karena emang mungkin dari lagu yang sebelumnya yaitu lagu Rollerblade yang emang udah mendunia banget, dan sekarang ini tuh kayak perayaan dari lagu sebelumnya ya, dari lagu Rollerblade tersebut tentunya. Oke, dan lagu ini tuh di bawah naungannya ATA Rising ya, dengan kategorinya New Entry. Oke, kita bakal masuk nih ya di lagu yang selanjutnya nih, Insan Muda ya. Di sini tuh ada lagunya dari siapa, hayo? Ada dari Ellie Goulding ya, yang berjudul Four Seasons.

Ya, kalau yang tadi lagunya tuh energik banget nih, Insan Muda ini tuh sebaliknya ya. Dan by the way, ini lagu ini tuh kayak tentang penyerahan diri secara romantis ya, yang gak terduga gitu kan ya. Yaitu saat seseorang tuh kayak melepaskan keraguan dan juga pertahanan dirinya karena terhanyut dalam debar kejatuhan cinta. Jadi emang lagu ini tuh kayak menyoroti momen ketika emang seseorang tuh yang biasanya gak mudah percaya gitu kan ya pada tipe orang tertentu, akhirnya tuh ya bisa luluh juga. Okay. Ini kalau dari alunan musiknya sih kayak galau, tapi sebenarnya tuh bucin ya ternyata ya Insan Muda ya. Okay, dan kita bakal masuk lagi ya di lagu selanjutnya di urutan nomor ke-38. Di sini ada lagunya dari Ariana Grande yang berjudul Petal.

Okay, dan lagu ini tuh nih insan muda tentang pertumbuhan tangguh di tengah tekanan hidup ya. Jadi emang kayak tentang pelepasan ikatan negatif dan juga kekuatan seni juga nih tentunya. Ya, dan lagu ini tuh di bawah naungannya Republic Records ya, dengan kategorinya New Entry tentunya. Okay, dan itu dia insan muda ya untuk kategori New Entry kita di hari ini di acara NBS Weekly Top 40. Berarti masih ada banyak nih yang belum Shiva spill, ada 37 lagi ya, karena Shiva baru spill yang New Entry-nya aja. Jadi buat kamu yang masih penasaran ada lagu apa lagi di chart kali ini, stay tune terus sampai dengan jam 11 siang nanti.

Oke, Sabuda, masih bareng Shiva nih yang temenin kamu tentunya di acara NBS Weekly Top 40 ya. Dan sekarang kita udah masuk nih berarti ke chart kita di hari ini. Di urutan ke-37-nya berarti nih Insan Muda ya. Oke, di urutan nomor 37 ya. Di sini ada lagunya dari Lisa Anita featuring Rema yang berjudul Girls, dan lagu itu di bawah naungannya Saxco ya. Lanjut lagi di urutan nomor 36-nya, di sini ada lagunya dari Ed Sheeran ya yang berjudul Sapphire. Yeah, Sapphire. Yang gimana lagu ini tuh tentang rasa cinta yang romantis ya, terus juga kekaguman yang mendalam juga, dan juga kehadiran seseorang yang ngebuat hidup kita tuh kayak kerasa jauh lebih terang gitu kan, jauh lebih berwarna gak sih Insan Muda. Ini lagunya bucin parah sih ya berarti ya. Kayak finally aku ketemu orang yang dimana dia tuh bisa bikin hidup aku berwarna lagi setelah sekian lama hidup aku tuh kayak hitam putih doang gitu ya gak sih Insan Muda. Oke, dan lagu ini tuh di bawah naungannya Atlantic Records ya, dengan chartnya tetap. Lanjut lagi kita masuk berarti sekarang ke urutan nomor 35-nya ya. 34. Di sini ada lagunya dari Rose yang berjudul Messi, dan lagu itu di bawah naungannya Universal Music Indonesia. Universal Music ya, sorry kok ada Indonesianya. Dan lagu ini tuh chartnya tetap juga nih Insan Muda. Lanjut lagi ya. Kita masuk di nomor 34-nya di berarti nih Insan Muda ya. Di sini ada lagunya dari Maroon ya featuring Lisa nih ya yang berjudul Priceless.

Oke, ya, Priceless, yang di mana nih insan muda ya, lagu ini tuh kayak tentang cinta sejati yang dinilainya tuh jauh banget ya, melampaui harta, uang ataupun materi. Jadi emang pokoknya cinta tuh segalanya dia dari itu semua gitu kan ya. Oke, dan lagu ini tuh di bawah naungannya Interscope Records ya, dengan chartnya tetap juga. Lanjut lagi, sekarang kita bakal masuk di urutan nomor 33 ya. Di sini ada lagunya dari Benson Boone yang berjudul Mama Song, dan lagu ini tuh di bawah naungannya Warner Records dengan chartnya naik. Chartnya tetap. Ada lagi ya, lanjut lagi di sini dari Henry Moody ya, untuk urutan nomor 32-nya yang berjudul Mood Swing, dan lagu ini tuh di bawah naungannya Columbia Records dengan chartnya tetap juga. Jadi emang banyak banget chart tetap ya di minggu ini ternyata. Dan lanjut lagi kita ke urutan nomor 31-nya, di sini ada lagunya dari Lewis Capaldi ya, yang berjudul Something in the Heaven. How it goes, but till the day I die, I will dream of you. Waduh, lagunya galau-galau banget nih insan muda ya. Gak galau-galau juga sih, dari tadi kan ada beberapa lagu yang emang bucin, tapi sekarang tuh ini tuh galaunya galau banget nih insan muda. Kita pagi hari akan disuguhi dengan lagu galau, yang dimana lagu ini tuh nih ya tentang rasa kehilangan, terus juga kerinduan yang dalam banget gitu kan ya. Dan juga nih ya, ini tuh kayak tentang kita yang kayak masih berharap ada harapan gitu kan ya, buat bisa ketemu lagi gitu kan ya, dengan orang yang kita cintai, orang yang kita sayangin di masa depan nanti. Meskipun emang mungkin kemungkinan itu tuh kayak kecil gak sih insan muda, tapi kita tuh kayak ada harapan gitu kan ya, karena kayak bener-bener sekangen itu gitu kan, dan kita ngerasa sekehilangan itu ternyata gak ada dia. Oke, dan lagu ini tuh nih insan muda di bawah naungannya Universal Music dengan chartnya tetap juga. Oke, dan kita bakal langsung aja kali ya buat puterin lagunya nih, dan berarti masih ada 30 lagi yang bakal Shiva spill, so buat kamu jangan kemana-mana terus ya, stay tune terus pokoknya di NBS Weekly Top 40 sampai dengan jam 11 siang nanti.

Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Geraha Mandiri, Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon G

gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi. Dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan wifi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan, sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500 ribu dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guruh, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

Oke, Insan Muda. Nah, masih bareng Syifa nih, Insan Muda ya, di pagi harinya tentunya di acara NBS Weekly Top 40. Dan kali ini kita udah masuk berarti nih di urutan nomor 30 ya. Di sini kita langsung aja ada dari siapa ya? Ada dari Henry Moody ini, Insan Muda, yang berjudul People Pleaser.

Iya, people pleaser nih ya. Yang dimana lagu ini tuh tentang refleksi diri mengenai kebiasaan seseorang yang selalu ingin menyenangkan orang lain hingga mengabaikan kebahagiaan diri sendiri ya. Emang udah kelihatan sih dari judulnya aja kayak people pleaser gitu kan ya. Dan lagu ini tuh berfungsi seperti sesi terapi ya bagi Henry gitu kan ya, untuk berdamai dengan sifat tersebut.

Oke, dan lagu itu tentang kerinduan yang dalam banget gitu kan, dan juga rasa sakit akibat hubungan yang gagal gitu kan. Dan juga nih keinginan putus asa ya untuk bersama kembali dengan seseorang yang sangat dicintai itu. Aduh, emang sakit banget sih ya gitu kan, hubungan yang gagal. Kayak pasti rasanya tuh kayak berantakan banget, kayak galau banget deh udah gitu kan. Tapi ya jangan sampai putus asa juga. Kalaupun karena kalau misalnya jodoh mah nanti juga bakal balik lagi gak sih. Jadi ya jangan putus asa. Kecuali kalau emang hubungannya gagalnya karena perselingkuhan, itu kan agak sulit ya buat diperbaiki gitu kan. Tapi kalau misalnya sekiranya masih bisa diperbaiki ya, kamu jangan sampai putus asa dulu lah ya. Oke, dan lagu itu di bawah naungannya Atlantic Records ya, dengan chartnya tetap ya. Lanjut lagi, kita masuk di urutan nomor 27. Di sini ada lagunya dari Jifky yang berjudul Golden Hour, dan lagu itu di bawah naungannya Aerial Recording ya, dengan chartnya tetap. Lanjut lagi ada dari siapa lagi nih? Ada dari Aespa ya, di urutan nomor 26-nya yang berjudul Spicy, dan lagu itu di bawah naungannya SM Entertainment dengan chartnya tetap juga. Next lagi di urutan nomor 25-nya, di sini ada lagunya dari Sam Smith nih yang berjudul Oh Mother.

Ya, dan lagu ini tuh adalah ungkapan kerinduan yang dalam banget gitu kan ya, akan kasih sayang, perlindungan, dan juga kekuatan dari seorang ibu ya saat menghadapi rasa sakit nih saat dia tuh kayak ngalami pengkhianatan gitu kan ya. Emang sih ya, tempat pulang terbaik tuh kayak ibu gak sih insan muda? Oke, dan lagu ini tuh di bawah naungannya Capitol Records ya, dengan chartnya naik di minggu ini. Lanjut lagi di urutan nomor 24-nya, di sini ada lagunya dari Harry Styles ya, yang berjudul As It Was. Dan lagu itu di bawah naungannya Columbia Records ya, dengan chartnya tetap. Dan di next-nya 23 ada lagunya dari Billie Eilish yang berjudul Wildflower. Lagu itu di bawah naungannya Dark Room ya, yang dimana lagu ini juga chartnya tetap juga. Next lagi kita masuk nih insan muda ya, di urutan nomor ke-22-nya. Di sini ada lagunya Seven, berjudul Seven, sorry ya, yang dimana lagunya tuh dari Jungkook ya. Dan lagu ini pun di bawah naungannya Bright Music dengan chartnya tetap juga. Oke, ini kita bakal lanjut kali ya buat puterin lagunya. Nih yang pertama ada lagunya dari People Pleaser. Dari People Pleaser gak tuh. People Pleaser dari Henry Moody. So enjoy.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Udah, masih bareng Shiva nih ya, yang temenin kamu tentunya di acara NBS Weekly Top 40 ya. Dan kali ini kita berarti udah masuk nih Insan Muda di urutan nomor 21 ya, gak kerasa banget nih Insan Muda karena udah hampir jam 10 juga nih. Dan kita langsung aja kali ya buat spill lagi nih untuk chart baratnya di hari ini gitu kan ya. Oke, kita langsung aja di urutan nomor 21-nya. Di sini ada lagunya dari Elliot James Rea, When You Dancing Was a Sign.

You Dancing Was a Sin. Yang dimana lagu ini tuh gitu kan tentang konflik batin dalam percintaan, rasa yang tergoda gitu kan, dan juga sisi pemberontak saat jatuh cinta gitu nih insan muda. Okay, dan lagu ini tuh di bawah naungannya EMI Records ya, dengan chartnya tetap. Kita lanjut di insan muda di urutan nomor 20-nya. Di sini ada lagunya dari Olivia Rodrigo yang berjudul Vampire, dan lagu ini tuh di bawah naungannya Gavin Records ya, dengan chartnya tetap juga. Next lagi di urutan nomor 19-nya, di sini ada lagunya dari EXO ya, EXO yang di mana ini tuh berjudul Cream Soda, dan lagu ini pun di bawah naungannya SM Entertainment ya, dengan chartnya tetap juga. Lanjut lagi di urutan nomor 18-nya, di sini ada lagunya dari Rich Brian ya, featuring Curtis, yang berjudul She atau perempuan ya. Ya, dan lagu ini tuh nih menampilkan perjuangan untuk menjadi pribadi yang lebih baik ya dalam hubungan, terus juga pengakuan bahwa emang cinta tuh ya bukan hanya soal fisik aja gitu kan, serta juga nih itu kayak tentang arti penting dari dukungan emosional juga pastinya. Jadi emang lagu ini tuh kayak ngegambarin sisi manusiawi yang dimana ini tuh dari POV si sang musisinya gitu kan ya, saat menghadapi kerentanan dan juga kedekatan dengan seseorang pastinya. Okay, dan lagu itu di bawah naungannya Rising Records ya. Gimana? Lagu ini juga chartnya sama ya, tetap nih di minggu ini. Lanjut lagi ya di urutan nomor selanjutnya, di sini ada lagunya dari Shakira featuring Burna Boy, yang dimana lagu ini tuh berjudul Die Die ya, yang sering juga di request gak sih biasanya tuh. Dan lagu ini tuh di bawah naungannya Edge Entertainment ya, dengan chartnya naik nih insan muda ya. Dan lanjut lagi di urutan nomor 16, di sini ada lagunya dari Jeffkey ya, dan juga Maki ya, yang dimana ini tuh lagunya berjudul Seasons, dan lagu ini tuh ini pun di bawah naungannya Awal Recordings, dengan chartnya tetap. Next lagi kita ke urutan nomor 15-nya, di sini ada lagunya dari Miley Cyrus yang berjudul Flowers.

Yeah, Flowers. Yang dimana lagu ini tuh nih insan muda ya, itu kayak tentang percintaan diri sendiri atau kayak self love gitu kan ya, kemandirian dan juga kemampuan untuk merasa bahagia tanpa harus bergantung pada orang lain nih insan muda. Jadi emang lagu itu kayak menyampaikan pesan bahwa emang seseorang tuh bisa merawat dan juga mencintai dirinya sendiri dengan lebih baik setelah melewati masa hubungan yang telah usai pastinya. Tapi emang iya sih ya, kayak terkadang kita tuh buat bahagia tuh gak harus ada pasangan kok insan muda. Kadang juga sendiri pun bahagia, asalkan kita juga bisa self love, bisa mencintai diri sendiri pastinya. Oke, dan lagu ini tuh di bawah naungannya Columbia Records ya, dengan chartnya tetap juga. Oke, kita lanjut lagi nih insan muda ya, di urutan nomor 14 ya. Berarti di sini ada lagunya dari Doja Cat yang berjudul Jealous Type, yang dimana lagu ini pun di bawah naungannya Kemo, Saib dan juga RCA Records ya, dengan chartnya tetap. Lanjut lagi di sini ada lagunya dari Joji yang berjudul Pixelated Kiss. Aduh, sedih banget gak sih? Lagunya tuh kayak ceritain tentang perasaan yang frustasi, terus juga kesepian dan juga kerinduan mendalam ya, dalam menjalani hubungan jarak jauh di era digital pastinya. Jadi emang hubungan tersebut tuh hanya bergantung pada layar ponsel dan juga sinyal yang tidak stabil gitu kan. Aduh, emang sih LDR tuh kayak sesulit itu gak sih insan muda? Makanya buat kamu yang bisa LDR gitu kan, para pejuang LDR itu, kalian keren banget sih jujur. Oke, dan lagu ini tuh di bawah naungannya Palace Creek dan juga Virgin Music ya, dengan chartnya tetap juga. Oke, ini kita bakal langsung aja kali ya buat puterin lagunya nih insan muda. Tapi ini sebelum Shiva puterin lagunya, di sini Shiva ada info dulu nih buat kamu mungkin yang lagi cari rumah pertama dengan harga yang terjangkau gitu kan, lokasi yang nyaman dan juga spesifikasi yang lengkap nih, rekomendasi nih perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Geraha Mandiri Cikujang. Rumah hunian subsidi nih yang hadir di kawasan Gunung-Gunung Sukabumi. Dan rumah tipe 30/60 ini tuh dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, terus juga finishing plaster, aci dan juga cat. Lantai keramik 40x40 untuk ruang utama dan keramik kamar mandi 20x20 ya. Dan atap juga menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan juga tahan lama. Dan untuk kenyamanan nih, rumah ini tuh dilengkapi daya listrik 900 watt ya, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga nih area carport ya, dengan rabat beton dan juga halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman juga nih, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi, yaitu dekat dengan jalan Lingkar Selatan, terus juga exit tol Bocimi, stasiun kereta api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi pokoknya ya. Dan lingkungannya juga asri ya, dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, terus juga sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir juga pastinya. Dan khusus buat insan muda nih ya, saat ini tuh tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan wifi, serta cicilan ringan ya mulai dari sekitar 1 jutaan rupiah per bulan sesuai dengan tenor yang dipilih. Dan proses KPR juga didukung oleh perbankan dan juga terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihan kamu tentunya. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan juga fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang yang di Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi pastinya. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Oke, Insan Muda 92.3 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Masih bareng Shivani Insan Muda yang temenin kamu ya, tentunya di acara NBS Weekly Top 40. Oke, okay, dan di sini kita masih di chart ya, di chart barat mingguannya berarti nih Insan Muda. Dan kita tuh berarti udah masuk nih berarti di urutan nomor 12 nih Insan Muda ya. Di sini tuh udah ada lagunya dari Sabrina Carpenter nih yang berjudul Tears.

Iya, lagu ini tuh menceritakan tentang standar pria yang sangat rendah ya dalam hubungan modern nih. Insan muda di mana nih? Sikap dasar yang sopan dan juga bertanggung jawab tuh dianggap sebagai hal yang sangat memikat gitu kan ya. Jadi emang lagu dari album Man's Best Friend yang dirilis pada 29 Agustus 2025 ini tuh menggunakan lirik yang emang lirik sendirian gitu kan ya. Untuk memuji tindakan-tindakan kecil pria gitu kan ya. Oke, dan lagu ini tuh nih insan muda ya, di bawah naungannya Island Records ya, dengan chartnya tetap. Oke, kita masuk nih insan muda di urutan nomor 11-nya. Di sini ada lagunya dari Alan Walker ya, featuring Ellie Duh ya, yang berjudul Moonshine. Dan lagu ini tuh di bawah naungannya Tomorrow Music ya, dengan chartnya tetap juga. Lanjut lagi ya, di sini ada lagunya dari Hearts to Hearts nih, yang dimana lagu ini tuh berjudul Pretty Please ya, di urutan nomor 10. Dan lagu ini tuh di bawah naungannya SM Entertainment, dengan chartnya tetap juga. Kita next ke urutan nomor 9 insan muda ya, di sini ada lagunya dari Ariana Grande nih, yang berjudul Hate That I Made You Love Me.

Oke, dan lagu ini tuh nih, Insan Muda ya, dia tuh kayak bercerita tentang rasa bersalah dalam hubungan asmaranya gitu kan ya. Hubungan yang gak sehat dan juga nih beban ekspektasi juga pastinya. Karena emang kayak dia tuh ngerasa kalau misalnya dia tuh kayak ngebawa pengaruh yang buruk gitu kan ya ke seseorang itu, ke si pasangan itu. Yang dimana kayak dia tuh kayak ngerasa jadinya ya bersalah banget lah gitu kan intinya. Oke, dan lagu ini tuh di bawah naungannya Republic Records ya, dengan chartnya naik nih. Lanjut lagi di urutan nomor 8 di sini ada lagunya dari Louis ya, yang berjudul Lemonade. Dan lagu ini tuh di bawah naungannya Sony Music dengan chartnya naik juga. Next lagi nih Insan Muda ya, di sini lagi-lagi ada lagunya dari Hearts to Hearts lagi nih ya. Dan lagu itu di bawah naungannya SM Entertainment ya, yang dimana judulnya tuh yang Fokus. Kalau tadi kan judulnya tuh yang Pretty Please ya, kalau sekarang tuh yang Fokus nih Insan Muda. Dan ini tuh chartnya tetap nih sama kayak yang tadi nih Insan Muda. Lanjut lagi di urutan nomor 6-nya di sini ada lagunya dari Jeremy Zucker, I Don't Know You. I Don't Know You, yang dimana lagu itu dirilis pada 22 Agustus 2025 kemarin, tapi masih ada di chart NBS nih ternyata ya. Dan lagu itu menceritakan tentang rasa canggung dan juga asing ya saat bertemu kembali nih dengan mantan kekasih yang dulunya tuh kayak adalah sahabat asing. Jadi sahabat, terus jadi pacaran, terus malah jadi mantan. Maksudnya jadi mantan emang pasti canggung sih ya, karena kayak kita kan gak pernah kayak gitu sebelumnya gitu kan. Karena sebelum kita pacaran kan kita sahabatan, deket gitu kan ya, tiba-tiba jadi mantan. Tapi emang itulah susahnya ya kalau kita pacaran sama yang satu circle sama kita itu sih. Pas udah putusnya tuh yang PR sebenarnya. Oke, dan lagu itu di bawah naungannya Mercury Records ya, dengan chartnya sayang banget nih turun nih Insan Muda. Lanjut lagi, kita bakal masuk di urutan nomor 5-nya. Di sini ada lagunya dari Maroon 5 yang berjudul Love Is Like. Dan lagu ini tuh di bawah naungannya Interscope Records dengan chartnya tetap. Di nextnya di urutan nomor 4-nya di sini ada lagunya dari Taylor Swift nih yang berjudul The Fate of Ophelia. Iya, dan lagu ini tuh di bawah naungannya Republic Records ya, dengan chartnya naik nih Insan Muda ya. By the way, ini lagu ini tuh dia tuh kayak tentang penyelamatan dari patah hati ya. Jadi emang ini tuh ada sedikit dramanya gitu kan dari si lagu ini tuh. Kalau emang ini tuh kayak ada perempuan yang ngalamin gangguan jiwa, terus juga kehilangan arah, terus juga katanya tewas tenggelam ya karena emang kepedihan serta pengkhianatan cinta juga. Jadi emang kayak ada kisah tragis gitu kan di balik lagu ini tuh nih Insan Muda. Oke, dan itu dia Insan Muda ya untuk NBS Weekly Top 40 kita di hari ini di urutan nomor berapa tuh tadi ya? Dari urutan nomor 12 ya sampai dengan nomor 4-nya masih ada 3 lagi nih. Top 3-nya kira-kira ada lagu apa aja nih ya. So buat kamu yang penasaran, stay tune terus di NBS Radio.

Akin Samudia masih bareng Syifa ya di acara NBS Weekly Top 40-nya. Dan kita berarti udah masuk nih ya. Gak kerasa banget di chart kita di urutan nomor 3 nih. Dan di sini kita langsung aja kali ya. Di urutan nomor 3 di sini ada lagunya dari Katsy yang berjudul Animal. NBS FM, NBS FM. Number 3.

0: for me.
1: Iya, Animal. Yang dimana lagu ini tuh menceritakan tentang sisi tersembunyi seseorang nih yang dimana dia tuh kayak lepas kendali nih, insan muda. Jadi emang keberanian mengeksplorasikan jati diri yang liar gitu kan, serta pesan untuk merayakan kebebasan diri tanpa takut dihakimi. Okay, dan lagu ini tuh di bawah naungannya Hype UMG ya, dengan chartnya naik nih insan muda di minggu ini. Kita masuk sekarang di urutan nomor 2-nya. Di sini ada lagunya dari Nona yang dimana kayaknya kamu udah tahu deh ya lagu apa. Yap, apalagi kalau bukan Rollerblade. Number 2.
2: Udah siap belum? Jalan-jalan dengan...
1: udah siap belum? Oke, dan lagu ini tuh nih insan muda yang menceritakan tentang kepercayaan diri yang tinggi gitu kan ya, terus juga kebebasan berekspresi dan juga semangat nih bersenang-senang setiap hari nih insan muda. Dan lagunya juga keren banget sih ya, karena emang itu udah hampir mendunia nih kayaknya, karena emang hampir semua orang tuh pasti pada pakai lagu ini gak sih kemarin tuh, kayak karena viralnya tuh gak cuma di Indonesia aja tapi emang sampai luar negeri juga gitu. Okay, dan lagunya tuh di bawah naungannya BMG ya, dan juga Fluid Division dengan chartnya naik juga. Okay, dan sekarang kita masuk nih insan muda ya ke urutan nomor 1-nya di NBS Weekly Top 40 kita di hari ini. Congratulations for Olivia Rodrigo, Dropped It.
3: This is number 1 for this week on Top 40's Countdown.

ya, Dropped It dari Olivia Rodrigo, yang dimana ini tuh adalah penggambaran rasa suka yang teramat sangat tinggi gitu kan ya, hingga membuat jantung tuh kayak serasa mau berhenti berdenyut gak sih saat berada di dekat sang pasangan itu gitu kan ya. Aduh, ini lagu emang bucin banget sih ya, kayak aku juga suka banget sih lagu ini, tapi ya suka lagunya tapi cowoknya gak ada, gimana ya. Oke deh insan muda ya, dan karena di sini juga gak kerasa banget nih, udah di penghujung acara aja ya, udah jam 10 lebih 44 menit. Dan di sini juga waktu Syifa untuk pamit insan muda. Syifa juga udah spill semuanya untuk chart hari ini di urutan nomor 40 sampai dengan nomor 1-nya. Pokoknya terima kasih banyak kamu yang udah stay tune ya, terus juga sorry juga kalau misalnya ada salah-salah kata selama Syifa tadi mengudara. Abis ini bakal ada anak-anak Skill Up ya yang bakal temenin kamu di acara Skill Up Radio tentunya. Ini jadi buat kamu yang suka banget sama anak-anak Skill Up gitu kan, nanti langsung aja buat join di jam 11 siangnya. Dan di sini Syifa yang bertugas pamit. See you next time and bye-bye.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan.

0: 90.9 BSFM, Sekolah Number 1 Hits Music Station.
1: Hai, halo insan muda.
2: Selamat siang.
0: Happy weekend.
1: Happy weekend.
0: Dan di sini balik lagi bareng aku Raya.
1: Aku Tian.
2: Dan aku Haider yang temen kamu selama
0: 2 jam ke depan di program
1: Skill Up Radio.
2: Pasti di sini kita bakal ngapain aja nih?
1: Nah, hari ini kita bakal ngebahas pasti seputaran anak-anak sekolah ya Raya.
0: Iya, benar banget.
1: Sekarang tanggal berapa sih?
2: Tanggal 2 Agustus.
1: Oh, udah awal bulan aja ya, gak kerasa banget.
0: Setuju, gak kerasa.
2: Kenapa
0: kerasa
2: tuh?
1: Kayak karena jujur ya, kita gak tahu gitu kalau tiba-tiba ini udah awal bulan aja.
0: Iya, apalagi karena aku sama Tian tuh kebetulan kita tuh panitia MPLS kemarin kan.
2: Oh, dua panitia berarti.
0: Iya, jadi kayak selama bulan Juli tuh disibukin sama itu kepanitiaan. Jadi kayak gak melihat tanggal.
2: Masih pulang-pulang sore.
1: Bener.
2: Kayak kumpul dulu.
0: Iya,
2: gitu ya.
0: Bener, datang paling pagi pulang paling sore. Jadi kayak hari itu gak kerasa, bener gak sih Tian?
1: Bener banget. Kayak kita berangkat waktu matahari belum terbit dan kita pulang setelah matahari tenggelam.
0: Itu banget, setuju banget.
2: Coba-coba juga nih yang semuanya bisa juga request lagu favoritnya ya untuk penemani di siang harinya. Di mana tuh request lagunya?
1: Boleh banget di Facebook kita di NBS Radio FM Sukabumi.
0: Di Instagram juga bisa, di TikTok juga bisa.
2: Dan tapi ini sebelum kita ngobrol.
0: Iya, sebelum kita ngobrol, gimana kalau misalnya kita puterin opening songnya dulu?
2: Ada apa tuh?
1: Ada apa?
0: Ada, biar cocok kali ya kita puterin August dari Taylor Swift. So
1: enjoy the music.

0: aku ya. Nanti tuh point train BS FM Sukabumi number one hits music station. Hai hai, halo insan muda. Masih bareng aku Tian.
1: Aku Raya.
2: Aku Aidar yang temuin kamu
0: di program
3: Skill Up Radio.
2: Dan nah, tadi kita mau ngobrolin apa nih BTW?
1: Tadi kan kita tuh udah mention di awal kalau misalnya kita berdua tuh panitia MPLS ya?
0: Betul.
1: Nah, by the way nih, Tian, MPLS di SMK tuh gimana sih? Karena kita kan latar belakangnya beda nih. Aku dari SMA dan Tian dari SMK, gimana nih?
0: Oke, nah sebenarnya sih gak jauh beda ya. Cuman kayak mungkin karena aku swasta juga, dan waktu itu emang mengefisiensikan waktu, terus kita keburu udah booking tempat juga.
1: Nanti
0: aku ceritain deh. Nah, yang harusnya kan kita MPLS itu 5 hari kan, emang dari dinasnya nih. Cuman karena kebetulan mulai MPLS tuh di hari Rabu ya?
1: Oh, Rabu.
0: Eh, kamu hari apa?
1: Aku Senin deh, seinget aku.
0: Oh iya.
2: Kalau aku Minggu.
0: Beda ya.
1: Beda nih,
2: beda nih.
0: Oke. Nah, kalau enggak salah aku tuh hari Rabu kan. Nah, hari Rabu, Kamis, Jumatnya sampai Jumatan. Nah,
1: oh, setengah hari doang berarti.
0: Abis itu, di abis Jumatan dari jam 1 itu kita lanjut acaranya buat sarasehan.
1: Nah, sarasehan tuh apa tuh? Nah, baru
0: sarasehan denger. Tuh jadi kalau di sekolah aku tuh jadi kayak acaranya camping gitu.
1: Seru dong, MPLS ada camping.
0: Nah tadinya kita tuh emang campingnya tuh mau diundur, cuman keburu udah masuk DP ya katanya. Jadi ya mau gak mau kita yang mengecilkan si acara MPLS-nya.
1: Oh, berarti gitu. Yang acara awalnya jadi kayak cuman 2 hari setengah ya tadi ya.
0: Bener banget gitu. Nah kalau Raya sendiri gimana?
1: Kalau aku MPLS-nya sebenarnya ya standar aja ya, gitu kita 5 hari dan maksudnya 5 hari itu bener-bener full materi gitu loh.
2: Gak ada apa ya, praktek gitu gak?
1: Paling itu tuh, jadi kan kita tuh mulai datang jam 6 kalau gak salah ya, jam 6 pulang jam 2an Nah itu tuh kita tuh dari pagi sampai sore lagi kita duduk di gor dengerin materi
2: seharian,
1: bayangkan sepegal apa itu kita. Ya cuman di sela-sela materinya diselipin lah ada demo ekskul, jadi kayak
2: biar gak boring banget gitu,
1: biar
2: ya
1: biar ngantuk banget gitu. Cuman iya 5 hari itu gitu aja, gak ada camping-camping gitu.
0: Okay.
2: Oh gak ada campingnya berarti,
1: gak
2: ya
1: ada.
2: Sama
1: itu kayak seru banget.
0: Tapi emang rata-rata sekolah lain juga gak ada sih, cuman kayak ini mah di sekolah aku tuh udah ibaratnya apa ya, kayak
1: tradisi
0: gitu. Terus mungkin kayak sama aja sih di aku juga full materi gitu di 2 hari itu, cuman emang agak diselingin games gitu loh.
1: Oh iya, biar gak ngantuk juga itu ya.
0: Bener, sama ice breaking gitu. Nah tapi kalau di kamu nih Rai, ada nggak sih kayak pematerian dari luar?
1: Ada, pastinya ada. Itu tuh kalau gak salah tuh kayak ada dari polisi, tentara.
0: Sama.
1: Iya.
2: Masih MPLS juga gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Terus kayak ada dari duta-duta juga yang main materi kayak gitu.
2: Tapi nih ngomongin kalau kamu kan demo ekskulnya kapan tuh?
0: Nah, oh ya aku demo ekskulnya tuh di hari Seninnya.
2: Setelah
0: di
2: camping full, itu.
0: Setelah campingnya.
1: Gitu berarti.
0: Bener, di hari Seninnya, di minggu depannya gitu.
2: Kalau kata tadi daerahnya kan selang-seling kan?
0: Oke, mungkin kita bakal cut
2: Bakal cut dulu kali ya. Ini ada lagu dari Samuel Cipta.
1: Boleh.
2: Lagu berjudul Jaga Terasa.

butuh bantuan lo atas keinginan gue untuk nyanyi.

0: 92.9 NBS FM, Sukomis number 1 hits music station.
1: Hai hai, hai halo insan muda. Masih bareng aku Tian,
0: aku Raya,
2: dan aku Haider
0: di program Skill Up Radio.
2: Dari gimana kita lanjut lagi nih.
0: Iya, lanjut. Tadi kan kita udah ngebahas ya apa sih gimana sih MPLS di SMA dan SMK tuh bedanya gimana. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Apa karena tuh? Kan abis MPLS tuh berarti udah masuk nih ke SMA. Apa aja sih culture shock Tian pas awal masuk SMK berarti ya?
1: Jujur ada banget loh.
0: Ada banget apa tuh?
1: Banyak banget ya, karena kan pertama dari SMP ke SMK itu kan perbedaannya ya. Awalnya aku kan mau masuknya itu ke SMA. Nah, cuman tiba-tiba disuruhnya itu SMK. Nah, terus pas aku masuk tuh kayak benar-benar bukan hanya dari segi pelajaran tapi banyak banget gitu. Kayak pertama aku masuk ke Hasina, aku kaget banget karena aulanya itu di lantai 2.
0: Hah? Aula di lantai 2? itu unik.
1: Jujur, aku kaget ya. Karena waktu sebelumnya aku tuh lihat story kakak kelas. Waktu kakak kelas OSIS aku tuh kayak mereka tuh lagi bikin persiapan gitu loh buat karena kan di aku sebelum MPLS tuh ada tes potensi akademik dulu. Nah, aku tuh ceritanya mau cuman mau dites itu. Nah, tapi mereka tuh lagi persiapan. Aku lihat, oh kata aku ada aulanya besar lagi, kata aku tuh besar. Cuman aku tuh nyari-nyari gitu loh, enggak ada gitu. Pas masuk sekolah pas mau tesnya, tiba-tiba diarahinnya ke atas, kata aku ngapain ke atas, ya. Pas ke atas, pas aku udah ke atas, ternyata aulanya tuh di atas, aku tuh kaget. Kayak bener-bener wow.
0: Iya ya, karena biasanya aula tuh kayak di lantai satu, enggak mesti di bawah gitu. Bener.
2: Mesti di depan juga kan.
1: Bener.
0: Dan jarang enggak sih kayak di atasnya tuh ada sesuatu atau enggak kayak di bawahnya tuh ada gedung apa gitu.
2: Iya, bener-bener kayak aku juga sama gitu.
1: Apa? Aulanya di atas.
0: SMK juga.
2: Di belakang.
1: Belakang kan.
2: Itu Pasim kan?
0: Iya.
2: Nih, kan Pasim kira aku tuh gedung. Gedung utama, kira itu SMK-nya. Aku nanya lah ke ke satpam. Gedung SMK sebelah mana? Di belakang gor, dilihat. Oh ini gitu kan. Dikira aku tuh yang gedung utama, ternyata itu sekolahannya Raya SMP.
0: Iya, aku udah tau loh Kaider Pasim.
2: Pasim aku masih.
0: Ih, maget kita loh, butter Pasim. Oh jadi gitu Tian, culture shock yang pertama ya berarti.
1: Bener-bener, nah kalau di kamu ada gak? Waktu awal masuk gitu.
0: Ada juga lagi.
1: Awal masuk.
0: Ya karena tadi udah sempat dimention kan, aku tuh dulu SMP-nya berarti Pasim tuh kan dia IT swasta. Dan sekarang aku SMA-nya negeri. Dan apa ya, aku ngerasa banget sih perbedaannya. Karena kan kalau misalnya kayak

0: kalau ke kantin tuh kayak set-set gitu loh. Karena kantin itu ada di kanan gitu kok, gitu loh. Terus aku kelas sekarang di depan. Jadi kalau ke kantin tuh kadang kayak ketemunya tuh orang ini lagi, orang ini lagi gitu.
1: Pasti satu sekolah tuh kenal gitu ya.
0: Iya bener. Kayak kalau misalkan aku tuh kan kayak pengennya kalau misalkan sekolah, kalau abis dari kantin atau dari toilet tuh kalau mau masuk ke kelas lagi tuh kayak nyobain beberapa jalan gitu loh.
2: Biar misalkan, gak bosen gitu ya.
0: Tapi kayak sekarang aku tiba-tiba di Hasina tuh kalau dari kantin, ya mungkin sekarang kayak lewat kanan. Terus kalau misalkan enggak lewat kirinya.
1: Tapi kan sekarang mah udah enggak di sekolah.
0: Bener, sekarang aku udah mau PKL.
2: Siap, siap.
1: Tapi masih banyak gak sih?
0: Masih banyak, banyak ada, masih ada.
1: Kita tahan dulu kali ya. Ada beberapa track untuk kamu menemani di siang harinya.

0: 92.3 NBS FM Sukabumi's number 1 hits music station. Hai, hai, halo. Masih bareng aku Tian.
1: Aku Aida.
0: Kayak semangat banget ya.
1: Iya, semangat banget. Gimana?
0: Oke, tadi kita udah ngebahas nih beberapa
2: culture shock ya. Ada lagi enggak sih
1: masih
2: kira-kira?
1: Ada. Masih
0: aku
1: ada.
0: Jujur masih ada.
2: Apa tuh?
0: Waktu masuk SMK nih jujur. Karena kan tadi udah dari segi SMA sekolahnya, sekarang masuk ke mata pelajarannya.
1: Oke. Okay.
0: Aku kira nih ya, mapel SMK itu kayak biasa aja gitu loh, Kak. Kayak sekolah-sekolah biasa kayak raya gitu kan.
2: Iya, aku biasa. By the way, apa?
0: Kayak mapelnya gitu loh.
2: Oh,
0: kamu IPA apa IPS?
2: Aku kok pas kelas 10 tuh belajar semua kan. Cuman karena sekarang aku IPA murni.
1: Jadi ada biologi dan kayak gitu-gitunya.
2: Biasa gitu.
0: Nah, aku kira tuh kayak bakal kayak cuman biasa-biasa aja loh.
2: Oh, mapelnya.
0: Ternyata waktu masuk SMK ada mapel kejuruan. Aku tuh kayak kata aku apa nih gitu kan. Ternyata mapel kejuruannya tuh bukan satu, tapi langsung tiga waktu itu. Benar-benar ada mapel tentang peralatan-peralatan kantor. Terus kayak kebetulan aku kan jurusan manajemen perkantoran ya. Jadi ada mapel peralatan-peralatan kantor. Jadi itu dimana kita harus bisa ngebedain antara peralatan sama perlengkapan. Gitu loh.
2: Aku kira sama peralatan.
0: Enggak beda tahu.
1: Gimana contohnya?
0: Contohnya gini, kalau misalkan aku jadi lupa ya. Kalau peralatan itu yang besar, kalau perlengkapan itu yang kecilnya. Nah, Hector, aku kira Hector itu namanya emang Hector, ternyata enggak.
1: Terus
2: apa?
0: Stapler. Nah, perlengkapannya staples. Staples itu isinya. Jadi isinya staples, Hectornya itu stapler. Jadi kalau misalkan stapler itu atau Hector itu perlengkapannya, staples itu peralatannya gitu. Contohnya kalau misalkan perlengkapannya printer, nah peralatannya itu kertas gitu.
2: Berarti jadi kayak peralatan tuh yang mendukung gitu kan, mendukung perlengkapan.
0: Iya, yang ngedukung peralatan.
2: Oke.
0: Gitu, terus ada mapel ininya juga kewirausahaan. Terus waktu masuk ke kelas 11, aku jujur itu kaget banget karena mapel jurusannya benar-benar bertambah banget, kita makin banyak ada keuangan. Itu kayak keuangan benar-benar akuntansi banget. Kita harus ngitung kayak menghitung masukin data-data kas masuk, kas keluar.
2: Jadi kayak ekonomi gitu ya?
0: Bener banget, kayak ekonomi gitu kurang lebih. Terus ada kalau peralatan perlengkapan sebenarnya kelas 11, kelas 12 itu masih bener-bener harus diulang. Karena banyak banget peralatan perlengkapan kantor yang harus kita inget gitu. Terus ada lagi ini kayak mapel humas gitu kayak
2: hubungan masyarakat.
0: Gitu kayak kita belajar waktu itu rapat segala macam, kayak rapatnya benar-benar ada dimulai kayak siapa yang pemandunya, terus siapa yang ininya. Nah, terus kita ada tugas humas waktu itu kayak mapel. Kayak tugasnya itu nikah gitu. Kaget kan, kayak biasa aja kan, sebenarnya kayak biasa aja gitu. Kayak apa sih maksudnya nikah? Setelah aku pikir-pikir lagi, ternyata masuk nih ke perkantoran. Ya, jadi kayak wedding organizer gitu loh. Karena kan kayak manajemen perkantoran itu kan kayak kita tidak hanya kayak tentang perkantoran-perkantoran, tapi kan ada organisasi-organisasinya gitu kan. Nah, jadi di sana tuh kita mulai dari rapat, ngerapatin acara nikahnya tuh mau gimana, benar-benar ngekonsep, ada yang jadi si konsumsinya juga, ada yang jadi bagian dekorasi, sound, MC, benar-benar itu semua.
1: Biasanya
0: gitu.
1: Biasanya jadi MC berarti.
0: Nah, aku nolak sih waktu itu jujur, karena udah kayak aku nggak mau gitu.
1: Enggak
0: juga. Aku nolak juga lagi. benar-benar gitu.
2: Berarti emang kayak karena penjurusan itu ya, jadi bener. Sedetail itu dan banyak praktiknya.
0: Bener. Bahkan ya, aku sekarang menjelang PKL ada etika profesi K3LH. K3LH itu kayak keselamatan, keamanan, dan kesehatan lingkungan hidup. Jadi itu tuh kayak kalau ibaratnya aku berarti di dunia kerja. Dimulai dari kayak kita cara duduk itu gimana biar gak sakit gitu. Kayak ya kita tegak gitu. Terus kayak mata tuh harus ini loh, sama monitor tuh nggak boleh, monitornya yang bawah atau terlalu tinggi. gitu biar sejajar. Kita nyaman gitu.
1: Oh, jadi harus enggak boleh sejajar.
0: Benar, enggak boleh. Harus sejajar.
1: Oh, enggak boleh. Oh,
2: iya, jadi... jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah
0: gitu biar enggak sakit juga kan kupingnya. Ah, enggak juga sih.
1: Benar
0: sih kata aku mah.
2: Cukup ya segitu cukup.
0: Cukup. Terus kayak setiap 20 menit kita harus peregangan gitu.
2: Setiap 20 menit banget.
0: Kok 320 maksudnya peregangannya 20 menit gitu.
1: Kapan beres
0: ya? Iya, oke. 20 menit kerja, 20 menit dan masih banyak banget. Terus ada ada beauty kelasnya.
2: Oh, buat yang perempuan itu berarti.
0: Iya, buat perempuan tuh kayak make up, riasan di kantor tuh yang umumnya gimana sih gitu. Terus kalau buat cowok mungkin dari rambut, dari
1: kerapihan gitu lah ya.
0: Kerapihan kayak dari bajunya juga, terus dari skincare mungkin, terus kayak cara berjalan, cara berdiri, cara kita ngobrol juga kak, itu benar-benar diperhatiin banget.
2: Berarti beneran apa ya dibuat sesiap mungkin buat dunia kerja nanti ya.
0: Terus ada etika soalnya. Profesi juga itu benar-benar kita harus ngejaga rahasia kayak gitu-gitu loh kak. Rahasia kantor gitu. Kalau misalkan kita terus-terusan dikasih kayak soal apa ya, soal cerita gitu loh kak, kayak problem solving gitu. Kalau misalkan Cina katanya gini, kalau misalkan kita tuh gak sengaja ngelihat harga kayak daftar gaji-gaji petinggi misalkan, terus sementara kita tuh gajinya tuh gak sesuai sama mereka, nah kita tuh harus apa gitu?
1: Kita harus apa?
0: Kayak kalau misalkan dari etika profesinya, kita cukup keep aja, kita nggak boleh sebarin, mungkin kita amanin aja, karena kan itu di tempat printer ya, kayak takutnya nanti sama anak-anak yang lain tuh kelihatan, mungkin sama kita diamanin biar gak kelihatan juga, terus kita simpen di tempat yang aman gitu.
1: Terus kita samperin minta naik gaji.
0: boleh banget.
1: Tapi btw Insamuda udah di jam 12:02 karena Joy ini udah menuju azan zuhur ya. Dan sebentar lagi juga mungkin buat agama muslim silakan menekan ibadah saat dulu terlebih dahulu.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Hai insan muda.
1: Hai.
0: Masih bareng aku Tian.
1: Aku Raya.
2: Aku Haider.
0: Yang pastinya masih di program Skill Up Radio. Nah, tadi kan udah nih cerita-cerita aku tentang culture shock. Sekarang ada gak sih Raya culture shock tambahan gitu?
1: Aku ada deh, maksudnya ada yang pengen aku ceritain nih.
2: Apa
1: tuh? Yang pertama itu ini, aku kan dulu pas SMP

0: seangkatan itu cuma 50 orang tau.
1: Iya, seangkatannya.
0: Iya, seangkatan 50 orang. Pas aku masuk SMA, 50 tuh sekelas. Jadi kayak aku masuk kelas tuh, bentar ini harusnya seangkatan nih segini.
2: Sekarang jadi sekelas ya.
0: Iya, banyak kayak, waduh. Banyak banget. Iya, banyak banget. Dan dulu aku pas SMP tuh kayak satu angkatan tuh beneran sedekat dan semengenal itu gitu loh. Apalagi karena aku pas SMP itu di rolling tiap tahunnya.
2: Oh,
0: kelasnya, oh, temennya.
2: Oh, jadi, ya, jadi benar-benar mengenal
1: apa,
0: ya, temen,
1: apa.
0: Ya, kelas 2 ganti lagi, makanya beneran saling mengenal gitu loh. Sekarang ke SMA yang ya aku kayaknya kelas sebelah juga enggak tahu gitu namanya siapa saking ya, banyak
1: dari
0: gitu.
1: 1 sampai berapa sih?
0: Sampai 12.
1: 12.
0: Oh. Iya, 50 ya, 50 kayak 12 tuh, 600. Yeah.
1: Banyak banget ya berarti ya.
0: Iya makanya jadi kayak seangkatan tuh belum tentu kenal gitu loh. Beda banget sama dulu. Terus selain itu juga ini apa aku tuh? Kan dulu pas SMP kayak lomba apapun itu tuh biasanya guru yang nyariin. Terus yang kayak ada yang mau ikut lomba ini enggak, ada yang mau ikut lomba ini enggak. Iya, datang ke SMA yang orang-orang tuh tiba-tiba post tibon gitu loh. Tiba-tiba post tibon, tiba-tiba udah juara apa sedangkan.
2: Oh iya.
0: Iya, iya. Jadi aku tuh kayak
1: dari mana ini
0: iya, lomba gitu. Iya, kapan lombanya gitu kan. Tiba-tiba orang udah juara apa gitu. Makanya aku salah satunya di situ juga sih. Yang biasanya kayak apa ya, mungkin karena suasana jadi kayak dihayo-hayo nih kayak ini siapa yang mau beneran diarahin banget kalau di mungkin karena negeri juga jadi kayak dibebasin gitu loh. Kalau misalnya emang mau jadi prestasi ya cari sendiri gitu. Kayak gitu.
1: Tapi sekarang tuh kalian udah beradaptasi dong.
0: Sudah ya, pastinya.
1: Lingkungan barunya gitu kan.
0: Harus.
1: Karena juga sekarang udah di kelas
2: 12.
0: Aku 11.
2: Oh iya.
0: Aku
2: sumpah.
0: Aku
2: oh, aku baru tahu loh. Sebenarnya aku juga
0: 11. Jadi baru penjurusan.
1: Dan btw ini udah ada yang request lagu juga.
2: Udah ada nih, oke kita bakal bacain satu-satu.
0: Iya dari Instagram dulu ya kita bacain.
2: Oke, ini ada dari Kak Yeni.Lindawati. Siang Kak, siang juga Kakak. Request salah apa aku? Oh salah apa aku? Pazar Nur ya, makasih. Oke, okay. Boleh banget, lagunya aman ya Kak.
0: Next, yang kedua ada dari Kak Bang Fahrial Hardiaman.
1: Halo.
0: Halo Bang. Halo. Mau request di Bandung cerah. Oh dari Bandung.
1: Oh dari Bandung.
0: Di Bandung katanya. Request lagu Shell on Seven yang mana aja.
1: Oke.
0: Oke. Terima kasih Kak.
2: Lagi.
1: Nextnya ada siapa tuh? Udah BTW aku kasih yang okay. Tadi Shell siapa tuh jadikanlah aku pacarmu. Nextnya
2: lanjut nih ada dari Kak Hasika Hashim katanya pengen request lagu Di Ujung Minggu Mesahira Kakak. Oke, boleh juga lagunya aman.
0: Oke, dan yang terakhir kita ambil dari Kak Datu Padang underscore TRSIA katanya ya. Kak mau request Cegil by Nabila Takiyah.
1: Oke.
0: Ya, makasih ya Kak, semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih.
2: Terima kasih juga yang udah request.
1: Oke, kalau gitu yang sama udah mungkin buat kami yang belum terbacakan. Jangan kemana-mana ya, stay tune terus. Karena di sini juga kita bakal temenin sampai di jam
0: sampai jam
2: 1 siang.

0: 92.9 BS FM, Sukabumi's number one hits music station.
1: Hai hai, masih bareng aku Tian,
0: aku Raya,
2: dan juga aku Haida.
1: Ya, insan muda gak kerasa banget kita udah nemenin kamu selama 2 jam tadi ke belakang ya. Nah, tapi sebelum kita pamit nih insan muda, kita mau bacain requestan kalian.
0: Dan salam juga ya.
1: Bener. Yuk, ada siapa aja nih?
0: Oke, okay, aku bacain. Yang pertama ada dari Kak Nur Hayati Midi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Medan Tuntungan hadir.
1: Medan ya. Oke. Lanjut nih, ada Kak dari Kak Camang Mustika. Selamat siang.
2: Siang.
1: Salam Rahayu juga untuk Anda. Untuk Anda Raya, komunitas Gianyar Bali bergabung. Terima kasih.
2: Wow.
1: Terima kasih juga dari Bali. Lanjut.
2: Sampai gitu.
0: Ada dari Kak Itnai.
2: Halo Kak Itnai.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Skill Up Radio Gunung Cupu Sindangkasih Ciamis hadir.
2: Wow, Ciamis.
0: Makasih Tian dan Raya. Sehat selalu dan makin sukses.
1: Amin. Terima kasih juga Kak Itnai. Lanjut, ada dari Kak Winarti. Hadir katanya.
0: Hadir, siap.
1: Oke, siap. Terima kasih sudah bergabung. Sudah hadir berarti ya.
0: Oke. Lanjut. Next, ada dari Kak Tumiem Virgo. Warga Mabar Medan hadir.
1: Medan
2: juga ya.
1: Lanjut.
2: Apakah masih ada? Oh, ada yang ngirim stiker jempol juga katanya.
1: Ada dari Kak Ketut Suizan Ketu. Terima kasih stikernya. Lanjut nih, ada Abah Waisel Samplangan.
2: Halo Abah.
1: Halo. Gianyar Bali hadir.
0: Bali.
1: Skill Up Radio. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat siang Dek Tian dan Raya. Siang juga kakak. Yeah. Selamat bertugas sampai tuntas. Mana tuh barusan? Selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, dilancarkan rezekinya.
2: Amin.
1: Dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih.
0: Amin.
1: Terima kasih banyak.
0: Amin.
1: Juga Amin. Abah.
0: Oke. Lanjut, ada dari Kak Nova.
2: Kak Nova.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Mama Nova di.
2: Apakah masih ada?
0: Udah
2: selesai. Oke, kalau begitu insyaallah, terima kasih buat kami yang udah stay tune dimanapun ya, yang di rumah ataupun juga yang lagi bekerja walaupun hari weekend ya, insan muda ya.
1: Betul banget. Dan mungkin aku cuma mau bilang sorry to say kalau selama kita on air ada salah kata atau perbuatan. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah dengerin dari awal hingga akhir.
0: Iya, tapi insan muda jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada program seru lainnya yang bakal nemenin harinya insan muda. So, jangan pindahin frekuensi kamu.
2: Oke, kalau gitu aku Haidar.
1: Aku Tian.
0: Dan aku Raya.
2: Kita undur pamit, see you next time and
1: bye-bye.

0: Bentar ya.
1: 92.3 NBS FM, Sukabumi's number one hits music station. Hai insan muda, selamat siang. Gimana nih insan muda, kabarnya di hari Minggu? Semoga masih pada semangat ya. Hari ini ditemenin sama aku Ola di program Pojok SMA.
2: Dan juga yang pastinya Ola gak sendirian ya.
1: Iya bener banget.
2: Ada Haidar dan juga
3: ada. Halo insan muda, aku Zara.
2: Hai Zara. Hai, siapa nih?
1: Jadi boleh dong Zara kenalin diri, kamu tuh siapa sih?
3: Kenalin ya insan muda semua. Nama aku Siti Zahra, aku dari SMA Negeri 1 Cirenghas.
1: Oh, Cirenghas. Sama, jadi aku ada temennya sekarang. Jadi aku ada temennya.
2: Jadi kita tuh bakal ngebahas kesibukan ini ya Zahra.
1: Iya,
2: ya.
1: Kita bakal cari tahu apa aja sih yang selama Zahra masuk SMA ini. Apa aja sih kesibukannya
2: di sekolah,
1: terus
2: mau
1: iya
2: sekolah,
1: bener banget ya. Karena yang aku lihat Zahra ini tuh kan anak yang aktif banget ya.
2: Wow.
1: Anak yang aktif, kayak dia ikutan apalah segala macem
2: dan selalu aja. Gitu
1: bener banget.
2: Oke deh kalau gitu kita langsung bahas aja nanti kali ya. Selalu opening song ada lagu dari Jenny.
1: Ya.
2: Dia mau lagunya tuh berjudul Last and a Lover.

0: 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Hai insan muda, masih ditemenin sama kita di sini. Masih penasaran enggak kita bakal ngomongin apa ini tentang
1: penasaran
0: Zara-Zara
1: dong. Soalnya
0: ini?
1: Soalnya belum di-spill juga
0: kan.
1: Oh, iya,
0: benar banget. Semoga kita harus bersemangat ya, jangan lupa bersemangat.
1: Karena juga ini cuaca mendung ya, tapi mendung belum tentu hujan. Kayak Ola gak sih? Deket belum tentu jadian.
0: Aduh! Lagi,
1: gimana Zara, apa kabar?
2: Halo Kak Hayudara, kamu kabarnya baik sih? Kalau kakak gimana nih?
1: Baik juga. Gimana Irin lagi sibuk apa sih?
2: Hari ini kalau di sekolah sih lagi persiapan TKA sih kak.
1: Oh, persiapan berarti
0: kayaknya semuanya
1: angkatan juga ya.
2: Iya,
1: sama
0: iya.
1: Oh.
0: Semuanya emang persiapan TKA.
2: Iya betul
0: sih,
2: banget bener, persiapan bener, TKA.
1: Oke.
0: Jar, aku pengen tahu deh, kamu tuh kan sebagai siswa yang aktif nih, kegiatan yang kamu ikutin selama SMA tuh apa aja sih selama kamu SMA nih?
2: Oke, mungkin buat kegiatan ya yang selama aku SMA, insan muda pasti penasaran banget gak
0: aku
2: sih?
0: Aku juga penasaran.
2: Oke, bakalan aku kasih tahu. Nah yang pertama, karena kan ini FYI aja ya, aku tuh masuk SMA yang sebenarnya tuh gak ada di wishlist aku sama sekali. Nah jadi SMA ini tuh keinginan kedua orang tua aku nih. Jadi aku sama kedua orang aku tuh buat kesepakatan kalau aku masuk SMA yang mereka mau, di sini aku bakal aktif lagi kayak di SMP dulu begitu.
0: Oh, berarti kamu tuh aktifnya udah dari SMP ya?
2: Iya betul.
0: Keren sih.
1: Terus gimana nih?
0: Kalau misalkan yang aku tahu, kamu tuh kan ketua MPK juga ya?
2: Iya betul banget.
0: Dan pas kelas 10 kamu ini OSIS.
2: Iya.
0: Aku pengen tahu deh kalau misalkan OSIS sama MPK itu tuh apa bedanya sih?
2: Oke. Nah, jadi kalau misal OSIS MPK tuh sebenarnya satu organisasi yang sama. Nah, cuman MPK tuh lebih tinggi jabatannya dari OSIS sendiri. Karena MPK ini yang memonitoring, yang menaungi serta juga yang menjadi seorang pembimbing gitu bagi OSIS di sini. Nah, aku sebagai ketua MPK juga pastinya harus ini gitu ya, memonitoring antara komisi-komisi yang aku bimbing dan juga sekbid-sekbid di OSIS yang aku bimbing. Nah jadi buat bedanya, kalau misal OSIS itu kan artinya organisasi siswa intra sekolah. Nah kalau misal MPK itu majelis perwakilan kelas. Nah begitu.
0: Kaidar ini gak sih pernah apa ikutan kayak gitu-gitu gak sih?
1: Aku SMP, enggak.
0: Kenapa emang gak minat aja?
1: Enggak aja sih.
0: Tapi kan berarti kan kalau misalkan MPK nih, kamu sama guru-guru tuh ter ini gak sih, kayak apa sih namanya tuh, kayak
1: apa tuh?
0: Kayak kalau misalkan ada program-program nih di sekolah, kamu juga ikut membantu kah, atau kayak dikoordinasikan juga kah? Ini siswa-siswanya harus kayak gini-gini, kamu juga dikasih tahu gak sih?
2: Oke. Nah, buat untuk program yang ada di sekolah, nah kita juga sebagai MPK OSIS juga pasti punya program ya, itu program tahunan, mingguan, dan bulanan. Nah, buat program MPK sendiri itu tuh biasanya kita berkolaborasi bersama guru. Gurunya tuh kayak ada kepala sekolah, kurikulum, kesiswaan, dan juga kita berkolaborasi bersama pembina itu sendiri, karena kan programnya tuh untuk MPK tuh ada pemilos. Nah, terus juga ada MUBSIS. Nah, MUBSIS ini tuh waktu nanti kita pada saat mau demosioner gitu kayak LPJ-an. Nah kalau buat program yang ada di sekolah kita ya, Kak Ola, kan kita banyak banget ya program yang di sekolah.
0: Banyak banget
2: sumpah.
0: Kasih tahu Jar, kalian
2: semua. Dia kasih tahu ya. Semancir juga. Ini wow banget ya.
1: Gimana nih?
2: Nah jadi program yang ada di SMA Negeri Seri Cenah itu banyak banget ya kak. Yang pertama kita hari Senin pastinya ada upacara bendera. Nah hari Selasa tuh kita ada program ini piket gerbang.
1: Piket gerbang?
2: Iya betul banget.
1: Kayak ngapain tuh piket gerbang
2: tuh? Nah kalau piket gerbang tuh ini nih.
1: Gimana?
2: Jadi siswa-siswa SMA Negeri Seri Cenah tuh masuk sekolah tuh sebelum jam
0: 6.30. Bayangin jam 6.30 udah harus
1: itu ayam aja masih tidur ya.
2: Iya benar. Nah, itu tuh buat jadwalnya tuh pasti anak SMPK tuh berkolaborasi dan dibagi gitu. Terus hari Rabu kita ada program gelisah.
1: Gelisah.
2: Gelisah itu gerakan literasi sekolah kak.
1: Oh jadi selalu kayak baca buku gitu.
2: Iya bener banget. Nah terus hari Kamis kita
1: Kamis mau tebak. Enggak. Ke Jumat mau nebak.
2: Hari Kamis itu kita ada program kasehat.
1: Kasehat.
2: Iya.
1: Kasehat.
2: Kasehat apa?
1: Kami sehat.
2: Iya, kami sehat hati dan tubuh. Tapi ada lanjutannya. hati dan tubuh terawat.
1: Oh, itu setidaknya ada benernya. Ya, tapi itu ngapain aja tuh biasanya?
2: Nah, kalau kesehatan tuh kan kita tuh siswanya sekarang cukup banyak ya Kak Ola, ya, banyak bener banget gitu. Jadi kita tuh ngadain senam dan senamnya tuh dijadwal gitu Kak. Oh. Buat minggu pertama nih kelas 10 aja, buat minggu kedua tuh kelas 11 dan 12.
3: Banyak kan tau gak
2: nah,
3: sih Kak?
2: Iya benar.
3: Yang kelas 10 sekarang yang baru masuk ada berapa sih Sir?
2: Nah kalau kelas 10 sekarang waktu MPLS kemarin tuh ada 300, hampir 330 sih.
3: Wow. Nah, sedangkan yang sebelum-sebelumnya tuh kayak paling tuh cuma 5 kelas.
2: Iya. Oh.
3: Sekarang ada 8 kelas.
2: 8 kelas.
1: Wow, banyak banget.
2: Betul. Berarti.
3: Banyak.
1: Berarti emang gak bisa disatuin tuh nanti senamnya, nggak bisa ya?
2: Nggak bisa.
3: Nah, banyak kelasnya pun ganti-gantian. Ups.
1: Oh iya. Oh iya.
2: Iya.
1: Terus yang nggak kebagian kelas di mana?
3: Kan emang kita nggak punya kelas. Jadi kita sistemnya tuh moving kelas.
1: Oh, kayak kuliah gitu.
2: Iya, betul banget.
3: Jadi kita yang nyamperin guru.
1: Oh, gitu.
2: Iya.
3: Kalau misalkan gurunya ada di sini, berarti nanti kita ke sini gitu, ke ruangan ini.
1: Oh, Ola belum pernah cerita. Ini aku baru menemukan semua yang kayak gitu.
3: Lebih ke karena kekurangan bangunan kelas sih.
2: Karena fasilitas yang kurang memadai ya,
3: iya, bener banget.
1: Oh, tapi jam sekolahnya memang kayak sekolah sebiasa aja kan,
2: iya,
1: gitu kan, nggak kayak kuliah gitu.
3: Enggak.
1: Nah kalau Jumat aku tahu nih.
3: Apa-apa?
1: Jumsi.
3: Bener nggak Jan?
2: Enggak.
3: Itu terlalu pasaran.
1: Buat bersih gitu kan.
3: Terlalu pasaran.
1: Terus apa dong?
2: Nah Jumat tuh kita tuh ada
1: tuh?
2: Keputrian Kak.
1: Oh iya, nah, karena kalau cowok Jumatan.
2: Nah benar banget gitu. Jadi aku sebagai ketua MPK dan juga anak-anak lainnya gitu yang ada di OSIS MPK tuh, emang kita tuh pasti guru-guru tuh kalau bukan ke OSIS MPK tuh ke siapa lagi gitu.
1: Yeah.
2: Kan gak mungkin ya guru nyuruh ke siswa lain gitu kalau ada OSIS MPK gitu. Jadi di sini kita juga benar-benar ke-distract banget kalau lagi belajar. Kalau lagi belajar nih, panggilan kepada nana-nana ditunggu di ruang guru.
3: itu sering banget.
1: Selalu ya, ditunggu ya, bersuara atau apa gitu lah ya. Tapi itu baru di sekolah ya, dan itu baru betul segitu aja, masih belum, banyak juga kali ya.
3: Belum lagi kegiatan-kegiatan Zara di luar sekolah yang keren-keren banget sih.
1: Tapi kita tahan dulu kali ya, biar semakin muda penasaran kali ya.
3: Okay.
1: So, stay tune terus di NBS Radio.

0: 92.9 BS FM Sukabumi, number one hits music station. Hai insan muda.
1: Oke, masih bareng kita ya. Di mana? Ya, di pojok SMA. Jadi kita udah bahas juga ini di sekolah ya, Zahra ya. Kegiatan tuh apa aja, MPK ya. Tapi selain itu kesibukannya apa lagi sih?
0: Nah, Zahra, denger-denger aku denger-denger nih ya, denger-denger.
2: Apa nih?
1: Gosip, ada gosip.
0: Enggak, gosip ini gosip baik. Apa namanya tuh? Kamu tuh pernah di apa sih? Dikasih piala sama Pak Bupati Kabupaten Sukabumi itu tuh ngapain sih?
2: Nah, jadi sebenarnya itu tuh program yang diadain sama BPKB ya. Nah, jadi di program itu tuh kita tuh namanya tuh Jumbara Jumba Bakti Gembira tahun 2025. Aku juga gak expect ya bakal kepilih karena waktu itu aku masih kelas 11 ya. Padahal ada agit-agit gitu yang lebih ini pengalamannya. Nah, jadi waktu itu aku ditawarin sama guru geografi aku Pak Hasmi dan Bu Dina buat ikutan itu, dan di situ ternyata ada perlombaan Kaola namanya perlombaan video.
0: Video yang mana?
2: Video yang mengenai isu-isu ini loh, kenakalan remaja.
0: Oh, kayaknya aku pernah lewat ya, di aku juga kayaknya aku pernah like itu.
2: Nah, jadi di situ aku buatlah sama ada teman aku. Nah, dan aku tuh padahal iseng aja gitu ikutan karena emang gak expect bakalan menang. Soalnya ini tuh diikutin sama 35 sekolah kabupaten dan 35 sekolah yang ada SMP.
0: Nah, terus berarti kamu juara nih?
2: Iya.
0: Juara berapa?
2: Juara 3.
0: Wow. Keren banget
2: sih, gak expect banget.
0: Jadi anak semancir bangga juga ya.
2: Karena aku bisa ngalahin 35 sekolah yang ada di kabupaten SMA.
0: Di sana ngapain aja di sana?
2: Nah, jadi Jumbara di sana tuh kita pastinya itu tuh berkolaborasi sama Duta Genre Kaola.
0: Oh, gitu.
2: Iya, jadi di situ kan genre tuh generasi berencana ya. Jadi kita sebagai pemuda gitu ya, sebagai manusia yang kedepannya kita kan masih muda gitu, kita harus berencana mengenai pernikahan dini tuh ternyata enggak boleh, terus tentang mengenai isu-isu yang ada di remaja itu ternyata apa aja sih, terus kita harus memahami juga mengenai KB gitu, keluarga berencana, terus mengenai pernikahan dini tuh dampaknya tuh apa aja sih. Nah, kita tuh diajarin yang kayak gitu, pokoknya itu seru banget. Dan itu first time aku ketemu Bapak Bupati langsung dan jabat tangan langsung sama Bapak Bupati.
0: Sumpah. Aku iri banget. Kayak aku lihat kamu sampai masuk berita.
2: Iya benar, ya kan? Aku masuk Tribun News, terus Sukabumi Update juga. Sumpah
0: kayak ada muka
2: banget.
0: Kamu juga,
2: iya,
0: kan?
2: Di situ.
0: Aku juga ya pas itu tuh kayak ikutan bangga banget.
2: Seneng banget juga aku di situ sih.

0: Terus kan pastinya kan kalau kayak gitu tuh kan apa ya namanya tuh dapat pengalaman, dapat teman, dapat apalagi ya, dapat ilmu juga dong tentunya, dapat ilmu, dapat pengalaman. Nah, aku pengen nanya nih, kalau misalkan kegiatan-kegiatan kayak gitu tuh kamu tuh kayak tadi itu tuh kamu juga ada disuruh panggil ke depan juga kayak ngejelasin juga ya yang tentang video tadi atau kayak gimana?
1: Nah, jadi kalau buat di Jumbara ini tuh ya, aku juga gak expect sebenarnya kenapa video aku tuh ternyata ditampilin di layar besar dan itu tuh ditonton sama
0: teman-teman yang lain.
1: Iya, sama bupati juga disitu ditonton dan ternyata ya aku juara ketiga. Nah, buat apa ya, program itu sendiri tuh aku dikasih kayak lembaran LKS gitu, Kak. Nah, itu tuh buat games-nya tuh jadi kita tuh ngisi soal yang berkaitan dengan pastinya ada mapel geografi dan sosiologi ya di situnya. Nah, berkaitan dengan duta genre. Begitu.
2: Duta genre.
1: Iya, wow. Betul.
2: Itu tuh ada tahapannya enggak sih? Kayak awal pekerjaannya atau mungkin buat filmnya apa bikin video ya? Videonya itu gimana tahapannya?
1: Nah, tahapannya yang pertama ya pastinya aku nyari dulu isu-isu kenakalan remaja yang marak di Indonesia.
0: Kamu, kamu nyarinya aja, di internet gitu.
1: Betul, di internet. Terus aku juga runding lagi sama Budina gitu. Bu, kalau isu yang ini bagus atau enggak?
0: Nah, oh, berarti emang ininya tuh Budina ya?
1: Iya, benar, Budina sama Pak Hasmi. Nah, terus di situ kan kita udah bikin video nih, pasti kita diedit juga. Di situ kita naro logo-logo kayak Sukabumi, terus logo BPKB yang ada di Sukabumi juga. Nah, di situ kita upload di Google Drive gitu. Hamin, aku tuh nguploadnya telat loh.
0: Oh iya.
1: Hamin satu hari.
0: Oh my god, ternyata ya dari keuploadan yang telat itu ada sebuah hikmah. Jadi
1: betul,
0: jadi menang.
1: Banget, iya.
2: Tapi itu emang sendiri atau per tim?
1: Itu tuh setiap sekolah tuh hanya mengirimkan dua siswa.
2: Oh, dua siswa. Ya, itu dua siswa tuh kamu bareng dia atau emang beda?
1: Bareng.
2: Oh, bareng. Jadi, oh, bareng-bareng. Oh.
1: Jadi aku tuh sama Gali, ketua OSIS.
0: Kamu bikin videonya sama Gali?
1: Enggak, aku bikin videonya sama teman kelas aku karena Gali tuh ikut lomba poster.
2: Oh, jadi beda perlombaan.
1: Iya,
2: oh,
1: betul.
2: Kamu bikin video kalau Gali itu ke
1: iya, ke poster digital.
0: Dan gitu, ternyata Kak. kenapa tiba-tiba perginya sama Gali?
1: Karena nih awalnya kan itu tuh dadakan banget ya. Aku dikasih tuh hamin 7 hari sebelum acara. Nah, jadi di situ tuh Budina tuh ngajakin kayak Zahra, nanti kita nginep ya di Hotel Augusta ini, acaranya ini, terus ada bupati juga. Nah, ajakin satu orang. Nah, di situ aku mikir, siapa ya kira-kira orang yang bisa aku ajak dan emang dia tuh gak malu gitu orangnya, karena aku tuh kesel banget sama orang yang malu. Susah banget buat diajak.
0: Nimbanginnya
1: iya,
0: susah ya.
1: Betul. Nah, karena kan waktu itu juga aku pernah ikut pramuka gitu ya. Nah, ada Gali. Nah, jadi aku ajak Gali.
0: Oh, jadi kamu untuk ajak si Gali.
1: Iya, betul.
2: Tapi nih ngomongin soal masa SMA nih, yang paling berkesan untuk Jarah tuh apa sih?
1: Nah, kalau masa ini. SMA sejauh ini sih paling yang itu ya, yang Jumbara itu berkesan banget. Terus yang kedua, aku kan ikut eskul juga nih, Kak.
2: Oh iya, eskul apa nih?
1: Aku ikut eskul taekwondo.
0: Ya, kamu juga pernah ikut lomba-lomba
1: nah,
0: itu gak sih?
1: Iya,
2: hati-hati nih, takut ketendang.
0: jujur,
1: enggak gitu juga.
0: Takut tiba-tiba ditendang.
1: Nah, yang paling berkesan tuh waktu aku pertama kali UKT. UKT itu ujian kenaikan tingkat buat kita ganti sabuk.
2: Berarti ada tahapan apa gitu ya.
1: Betul.
2: Nah, sekarang tuh sabuk?
1: Aku udah sabuk hijau strip biru.
0: Wow.
1: Nah, itu tuh
0: berarti udah jago.
1: Enggak gitu juga. Jadi itu tuh kan kita tuh dari putih nih. Nah, sebelum ke hijau strip biru, aku tuh melewati tahap yang namanya UKT. Di sini aku ngafalin basic 1-2 dulu. Nah, ternyata kan kalau di sabuk putih itu kita ada bonus nih buat sabuk putih itu double promotion itu jadi kita bisa naik 2 tingkat yang asalnya harusnya ke kuning tapi jadi kuning strip hijau. Nah, aku tuh dapat itu.
0: Keren.
1: Aku dapat itu dari pesertanya tuh ada 200 orang lebih.
2: Wow, itu cuma hanya kamu?
1: Enggak, itu tuh 10 orang.
2: Wow.
0: Siapa aja?
1: Cuma 10 orang.
0: Yang dari sekolah kita ada gak?
1: Cuma aku doang.
0: Oh, cuma kamu doang.
1: Iya, yang dari Semenhas tuh cuma aku. Tapi ada juga dari Cibadak, Cisaat juga.
2: Jadi ini emang bukan dari sekolah kamu aja?
1: Iya, betul banget. Nah, itu yang paling berkesan sih menurut aku.
0: Tapi tahu gak sih, Kak?
2: Apa-apa.
0: Pak taekwondo ya, sekolah taekwondo. Pas demo demo sekolah kemarin, di Lindes tahu pakai motor.
2: Oh iya.
0: Iya. Ada atraksi motornya. Sumpah aku deg-degan banget di situ ngelihatnya.
2: Jadi siapa yang di Lindesnya?
1: Nah, itu tuh kan Sabem tuh emang setiap tahunnya tuh ada ikoniknya gitu ya. Kalau taekwondo tuh emang dilindes pakai motor, motornya tuh CRF gitu ya kan. Nah itu tuh emang setiap tahunnya tuh harus ada di demo esko. Kebetulan aku juga kapten di taekwondo gitu. Jadi di sini juga aku yang ngurus-ngurus demonstrasi.
2: Kapten tuh ketua eskolnya.
1: Beda.
2: Oh, beda.
0: Itu siapa?
2: Beda.
1: Kalau kapten tuh yang ngepimpin latihan, kalau ketua tuh yang ngurusin, karena di taekwondo juga gitu tuh. Kayak belajar organisasi gitu loh kak, ada LPJ-nya, ada ADART-nya. Nah jadi buat si ketuanya ini yang ngarah-ngarahin, nanti hari ini eskul ya jam segini, bawa baju ini. Nah kalau buat kapten tuh jadi yang ngarahin logistik, tolong ambilin target, ini konsumsi, tolong beliin air. Dan aku juga mimpin latihan gitu.
0: Berarti kamu gak kebagian klindes ya kemarin?
1: Enggak.
2: Tapi pernah gak?
1: Enggak, karena kan buat buat dilindes itu tuh ada latihannya tersendiri. Iya, gak sembarang orang bisa.
2: Kemarin nyobain gitu olah.
0: Banyak dosa.
1: Gak sembarang orang. Nah, kemarin juga itu tuh ada, sebenarnya itu tuh gak cuma 5 orang waktu itu tuh, ada 6. Nah tapi kan sama Sabem juga itu tuh dites dulu ya, kuat atau enggaknya gitu kita. Nah tahapannya tuh Sabem nginjek perut kita.
2: Sabem tuh
1: pelatih.
0: Ya berarti padipas ya.
1: Iya padipas. Nah itu tuh ada triknya gitu ya tersendiri buat biar kuat gitu. Nah disitu tuh padipas tuh Sabem tuh nginjek perut kita. Nah terus di situ Sabem juga, aku gak tau gimana caranya ya Sabem nganalisis kuat atau enggaknya si orang ini gitu buat dilindas. Nah tapi yang kepilih itu cuma 5 orang, karena yang satu orang tuh menurut Sabem tuh enggak layak.
2: Enggak yakin ya.
1: Iya bener, dan emang gak masuk kriteria gitu.
0: Ya sumpah, tau ya kalau misalkan kakak nontonnya bener-bener deg-degan banget. Sampai pas itu tuh ada siapa sih yang teman kelas aku?
1: Iya Najib, si Najib.
0: Itu tuh gak sampai ke bawah motor.
1: Nah iya jadi
0: itu bener-bener.
1: Jadi dia tuh ngeguling gitu loh kak.
2: Oh,
1: karena nah itu tuh ceritanya kayak gini. Kan waktu latihan tuh fine-fine aja ya, baik-baik aja gitu. Tekniknya udah bener.
0: Berarti dilindesnya udah beberapa kali.
1: Udah
0: ya?
1: Beberapa kali.
0: Di latihan juga dilindes.
1: Iya.
2: Jadi posisi tidur ya.
1: Iya gitu. Nah itu tuh karena Rajib tuh kakinya tuh terlalu atas.
2: Oh jadi itu waktu demos.
1: Iya waktu demos.
2: Oh berarti kesalahan dong itu.
1: Iya. Nah waktu kakinya tuh terlalu atas, terus orang yang Robi yang ngendarain motor juga motornya. Nah itu tuh pelan gitu bawa motornya tuh.
0: Jadi gak langsung.
1: Iya nah harusnya tuh langsung gitu. Nah itu kesalahannya aku liat nah dari video mah itu. Nah terus jadi si celana, kan kalau celana doblok tuh kayak cingkrang gitu ya. Jadi kayak gober gitu.
2: Iya
1: nah jadi si celananya tuh itu apa sih, nyelip.
0: Jadi ke bawah
1: iya,
0: gitu.
1: Betul. Jadi
0: iya, ada videonya
1: gitu.
0: Tau kak.
2: Oh, iya.
0: Sumpah itu ngeri banget ya.
2: Tapi itu cedera gak sih?
1: Enggak sih.
2: Oh enggak, untungnya
0: dia
2: untungnya
0: malah,
2: enggak.
0: Dia malah asik karena dibikinin stiker.
1: Bener
0: itu ada stiker.
1: Stikernya ada kan? Ya, tahu.
2: Emang cowok gitu asal enggak demam aja deh cowok mah.
0: Ngeri banget aku ngelihatnya.

0: 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Insan muda, sekarang jam sudah menunjukkan waktu 13.56 yang artinya Ola dan Zahra ini pamit undur diri ya.
1: Betul juga, terima kasih nih buat Zahra yang udah nyempet ini main di studio ya, jadi pengalamannya.
0: Terima kasih banget, terima kasih sudah berbagi cerita ke aku, ke Kak Haidar, sama ke Insan Muda juga.
2: Oke, iya. Aku juga ucapin makasih banyak buat Kak Ola dan Kak Haidar yang udah
0: terharu
2: ngasih ruang gitu buat aku cerita gitu di sini tentang pengalaman aku selama aku di SMA gitu, dan sekarang nggak kerasa banget ya Ola, kita udah kelas 12,
0: udah mau lulus.
1: Aduh, bentar lagi jadi anak kuliah.
2: Iya, enggak sanggup.
1: Enggak sanggup. Oke deh, BTW Insan Muda juga terima kasih yang udah stay tune dari awal sampai akhir. Dan juga mohon maaf ya.
0: Ya, kalau misalkan kita ada salah kata ya selama kita mengudara.
1: Dan tapi kamu jangan kemana dulu Insan Muda, karena abis ini bakal ada next program yang bakal temen kamu di siang hari menuju sore harinya.
0: Stay tune terus di NBS Radio.
1: Oke, kalau aku Haidar,
0: aku Ola,
2: dan aku Zara.
1: Pamit undur diri, see next time and
0: bye-bye.
2: Bye Insan Muda.

Oke, ini itu Voice Dream Best FM, Sekolah number one hits music station. Halo insan muda, selamat siang. Waduh, siang hari yang segumi, cuacanya agak mendung nih insan muda. Waduh. Ya semoga aja cuma mendung aja insan muda, nggak turun hujan. Karena mungkin buat kami di hari weekend ini yang lagi berkegiatan di luar ruangan, kayak takutnya terganggu gitu kan. Dan by the way, insan muda ketemu lagi nih bareng Haidar yang bakal temen kamu selama 2 jam ke depan di acara Voice Dream Well. Yang pasti di sini kamu bisa banget request lagu favorit kamu, lagu-lagu pop barat nih insan muda. Yang pastinya nih insan muda, kamu bisa request lagunya selama 2 jam ke depan ya, sampai di jam 4 sorenya kamu bisa banget requestin lagu-lagu favorit kamu. Dan caranya gimana? Caranya gampang banget. Langsung aja kamu kepoin di Facebook kita di NBS Radio Sukabumi, ataupun juga di Instagram kita di NBS FM juga. Atau mungkin kamu mau ke WhatsApp juga boleh banget di 08151493923. Tapi sebelum Haidar bacain requestan yang sama muda, di sini Haidar juga punya opening song yang sama muda. Ada The Week ya dengan lagu berjudul Timeless.

0: NBS FM on the weekend.
1: NBS FM.
2: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
3: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
2: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
3: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
2: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
4: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Kabar baik ya insan muda, dan juga yang dimana sekarang tuh di awal bulan dan juga hari Minggu, kayaknya kamu lagi pada liburan gak sih insan muda? Nah, sambil mungkin menemani di liburan kamu yang lagi dalam perjalanan, kau bisa banget request lagu favoritnya, atau mungkin yang di rumah juga yang lagi santai-santai pengen request lagu favorit juga boleh banget. Dan BTW di sini udah ada request juga dari Fajar yang kata pengen lagu Del yang Easy On Me. Oke, Del Easy On Me. Oke, aman. Kita siapin di track pertama, dan di selanjutnya di sini ada Miftah Reza juga yang katanya, "Bang, pengen diputerin lagu Maroon 5 yang One Like." Oke, One Like Maroon 5. Oke dah, kita siapin di track kedua ya untuk kamu. Dan di nextnya lagi ada juga dari Fauzian yang katanya pengen lagunya Olivia Rodrigo yang Traitor. Oke, Traitor Olivia Rodrigo. Dan nextnya di sini ada juga dari Kak Soundlord ya, kata pengen lagu The Kid Laroi yang Stay. Terima kasih bang, ini featuring Justin Bieber gak sih kalau nggak salah? Iya betul, Justin Bieber. Oke lah begitu, kita putarkan di sini ada 4 track nih yang sama untuk menemani kamu di siang hari menuju sore harinya. So stay terus, Stand Base Radio.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma

0: luas tapi juga instagramable, yang tamu tuh begitu datang langsung bilang,
1: "Wah, bagus banget."
0: Kayak gitu.
2: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
0: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
2: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
3: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Oke, Insan Muda masih bareng Aider yang temen kamu di sore harinya nih. Insan Muda udah di sore hari lagi aja nih ya. Dan oke, kita bakal langsung lanjut lagi aja yang dimana kamu udah request lagu favoritnya. Kita langsung ke Instastory Instagram. Di sini ada dari Fahri Famel ya, kata selamat sore bang, sore kembali. Katanya pengen diputerin lagunya Mr. Loverman dari Ricky Montgomery. Oke.

Generation Y, Generation Y. Oke, aman. Dan nextnya ada dari Jikril AR. Katanya pengen lagunya Dominic Fake yang Baby Doll. Thank you. Oke, thank you juga. Oke, berarti sini udah ada 4 track nih yang sama muda yang pastinya juga ini untuk menemani kamu di sore harinya. So mungkin buat kamu yang belum request lagu favoritnya, Haidar masih tungguin di Facebook, di Instagram, ataupun juga di nomor WhatsAppnya nih yang sama muda.

Cause I can't do these long drives sitting in the backseat.

Halo Insan Muda, buat kamu yang lagi cari handphone baru, tenang, ada si Masel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tuker tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD? Bisa juga. Si Masel ada toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Masel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, perbedaan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan pelayanan yang sangat ramah. Segera kunjungi si Masel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi atau cabang si Masel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga nih update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok si Masel. Bila kamu ingin berhubungi langsung aja di WhatsApp official 0857 216216216. Senangnya belanja di Simastel.

Oke, sama-sama ngerasa banget ya waktu udah nunjukin nih jam 3 lebih 45 menit yang berarti udah waktunya Hidar pamit juga nih Insa Muda. So, terima kasih buat kamu yang udah stay tune dimanapun nih, yang di rumah, mungkin dalam perjalanan, atau mungkin juga kamu yang lagi bekerja nih walaupun di hari weekend. Semangat selalu deh Insan Muda. Dan tapi Insan Muda, kamu jangan kemana-mana karena di sini bakal ada Bang Kevin ya yang temen kamu di next acara di Insan Muda. Dan so juga terima kasih Insan Muda dan juga mohon maaf dan salah kata selama Haidar mengudara. Di sini ada bertugas pamit undur diri, see next time and bye-bye.

Hello everyone, 92.3 MBS FM, Sukabumi's number one hits music station. Hadir Kevin di Pesada 30. Di sisa hari minggunya kamu, Insan Muda. Gak kerasa ya udah hari minggu aja, Insan Muda. Udah tanggal 2 Agustus nih, Insan Muda. Dan Kevin kembali mundur temenin kamu dengan lagu-lagu Indonesia terpanas di minggu ini. Dan kita bakal hitung mundur dari urutan ke-30 dulu. Seperti biasa ya, Insan Muda, Kevin bakal preview 3 tracknya dulu. Di urutan ke-30 ada track dari Now featuring Momo. Sudah tahu Tuhan kita berbeda, dan ini sudah lagu galaunya buat kamu, Kevin preview.

Ya, lagu masih ada cahaya yang selama ini dari Idiotap. Dan itu featuring India tentang harapan di tengah keputusan ya, di tengah keputusasaan, dan itu masih ada cahaya. Lagu itu menyampaikan pesan bahwa di balik luka itu masih ada hal yang bisa diharapkan untuk sembuh sang muda. Luka masalah secerca harapan kecil yang membuat seorang itu tetap bertahan hidup. Kamu bertahan sejauh ini, kamu mungkin yang sekarang lagi dengerin NBS, kenapa kamu bisa bertahan sejauh ini? Karena kamu yakin kalau kamu tuh masih bisa bertahan dalam kehidupan kamu sebenarnya. Pokoknya jangan pernah menyerah ya. Sedih boleh, menyerah jangan. Apapun masalah kamu, seberat apapun masalah kamu, ya nanti bakalan selesai juga kok pada waktunya ya sama udah. Masalah itu gak selamanya, begitupun dengan bahagia, kita gak bisa selamanya ya sama udah. Jadi percaya ya, semua itu bakalan ada jalan keluarnya ya. Satu lagu lagunya dari Idgitav di urutan ke-28 ada Lomba Sihir di seberang, dan ini dia previewnya untuk kamu.

Ya, lagu miliknya Lo Bahasa Yang Sama Muda dengan judul Di Seberang. Ini tuh lagu tentang proses berduka, cara bertahan hidup setelah kehilangan orang tercinta, Insan Muda. Ya, prosesnya tuh memang berat, Insan Muda, tapi kita tetap harus berani ya. Berani untuk tetap melangkah maju. Jadi kita terimain kenyataan, Insan Muda, lagu itu menceritakan tentang orang yang harus belajar ikhlas menghadapi kenyataan pahit ya saat ditinggal oleh. Jadi kita tetap harus punya keberanian untuk tetap melangkah ke depan. Oke, dan yang pasti Samudera Kevin bakal puterin lagu lengkapnya untuk kamu. Jangan kemana-mana ya, so stay tune di Samudera. Dan kita masih punya 27 countdown yang belum Kevin preview.

kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap, rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Geraha Mandiri, Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci, dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi. Dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Eksit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan, sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha

We're looking at only 92.9 MHz FM, Sukabumi's number one hits music station. Dan semuanya kamu masih Kevin temenin di Persada 30. Dan sebelum Kevin lanjutin untuk preview tracknya yang sama udah, Kevin mau spill adalah nih top handphone yang recommended buat kamu kunjungin, namanya Simastel. Buat yang semuanya yang lagi cari HP baru, ada Simastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana kamu mau tuker tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja ya. Mau COD bisa juga. Simastel adalah top handphone terlengkap di Sukabumi. Dan selain handphone, Simastel juga ada handphone second, service handphone, aksesoris handphone, ada CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dia jamin terlengkap dan dengan pelayanan yang ramah. Jadi segera kunjungi Simastel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Rukun nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang Simastel di Jalan Cawangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikutin juga ya update-update seputaran smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. Hubungin WhatsApp officialnya di 0857-21-621-621. Senangnya belanja di Simastel. Oke, dan kita lanjut sama udah untuk track urutan ke-15. Ini ada Indolis tracknya dari salah satu telannya Hits Records, Gia Intrawari, Down Down.

Iya, itu yang sama untuk preview tracknya dari Gendrawari, Daun-Daun. Lagu yang menggambarkan tentang siklus kehidupan yang semuda ketika daun muda, daun mulai menguning dan berguguran. Itu fase hidupnya manusia yang semuda, dari mulai lahir, besar, tumbuh dewasa, sampai akhirnya harus berguguran yang semuda. Dan ini lagu FYI diciptain oleh Gia sendiri, ditulis sama Gia yang sama dia. Karena memang kalau misalkan sejauh ini kita lihat, Gia ini adalah seorang musisi. Dalam artian dia bisa bikin lagu, aransemen juga, seorang penyanyi yang hebat. Dan satu lagi sama dia dibilangnya dari Gendrawari, ini ada dari Barsena Bestandi, Jalan Tengah.

Ya, lagu dari Selena Gomez, Trinity Dirianto, ini merupakan lagu The Winner Song dari Selena, karena Selena itu kan mengikuti ajang pencarian bakat Islam Muda, dan yang mana memang lagu ini jadi lagu kemenangannya dia. Satu trik di belakangnya dari Selena Grace, ada Vanessa si Petri Roni Parulian, takkan terulang di urutan ke-12. Ini dia preview untuk kamu.

Foto kita tuh dari Sal Priyadi yang sama dia menceritakan tentang kenangan masa lalu yang mulai memudar, udah mulai ngeblur. Perasaan kehilangan setelah berpisah dan proses seseorang mencoba menerima kenyataan untuk melanjutkan hidup bersama dia. Jadi lagu ini tuh intinya tuh soal foto yang gak jelas ya, yang menjadi lambang ingatan tentang masa lalu gitu loh. Semuda sebenarnya itu bisa dijadiin metafora juga, karena foto kita dulu tuh bukan berarti sekedar foto, tapi bisa juga masa lalu yang memang perlahan-lahan mulai hilang dari pikiran semuda, mulai memudar. Seperti itu semuda. Jadi lagu itu merupakan pengekspresian rasa kehilangan gitu loh. Semuda ngegambarin rasa sedih saat orang tersayang itu udah pergi, yang tinggal sisa-sisa kenangan, ya akhirnya kita harus lupain nih Samuda dan akhirnya harus ngeblur gitu. Oke, dan di sini Samuda kamu masih kembali temenin di Persada 30. Jangan pindahin frekuensinya kamu.

roll a bit. Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu. One step, head on with a red light. I'm a roller.

0: sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, yang aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

We're looking only one, 92.3 Best FM, Musical Mix number 1 Hits Music Station. Dari semua rekaman masih Kevin temenin di pasar 30 dan sekarang udah jam 18.26. Langsung Kevin preview sama dia untuk track terpanasnya di urutan ke-7. And this is number 7 for this week, and congratulations Vanessa Z menjauh.

Ya, lagu yang dirilis sekitaran 3 minggu yang lalu yang sama dengan tempat posisi ke-7 untuk minggu ini, lagu berjudul Menjauh dari Vanessa Z yang menampilkan sisi baru sebagai penulis lagu, sang muda. Ya, jadi Vanessa Z ini terus menegaskan eksistensinya sebagai salah satu penyanyi muda yang tengah berkembang di industri musik Indonesia. Dan warna vokalnya ini sebenarnya khas banget sih, sang muda. Ada husky-huskynya gitu. Serta penampilannya juga yang pastinya memikat orang-orang yang ada di tanah air ini, sang muda. Dan ternyata lagu Vanessa yang Menjauh ini adalah sebuah karya yang menampilkan kematangannya sebagai penyanyi sekaligus penulis lagu, karena di sini dia tuh mengambil alih juga buat penulisannya. Wah, ini mau ngikutin langkahnya Gia Indrawari sama Mahalini nih. Soalnya penyanyi sekaligus penulis itu tuh yang cukup terkenal tuh seperti Gia Indrawari, Mahalini kalau dari ajang Indonesian Idol ya. Sama seperti Vanessa ini, semuda yang kita tahu, Vanessa juga masuk di ajang pencarian bakat yang sama. Satu track di belakangnya dari Vanessa Z di urutan ke-6 dan Nicky Baker featuring Andi Rianto, Sumpah Mati. Dan ini yang sama udah preview untuk kamu.

Ya, lagu Remuk dari Angie Carvalho, Hoi Samuda. Lagu yang dirilis sebenarnya udah agak lama ya, di sekitaran bulan April. Dan lagu Remuk ini tuh lagu tentang perasaan yang sedih, Hoi Samuda, seperti dilihat dari lirik-liriknya. Ini ballad itu, Hoi Samuda. Lagu tentang patah hati juga dan perjuangan berat untuk belajar merelakan serta menerima kenyataan ketika masih mencintai seorang yang itu tuh udah gak bisa kita miliki dan harus kita lepaskan secara terpaksa, Hoi Samuda. Ya, walaupun hati remuk seperti di judul lagunya, Hoi Samuda. Dan itu ngegambarin kondisi emosional juga saat harus berhenti memaksakan cinta yang dimiliki oleh orang lain atau sudah gak sejalan lagi, Hoi Samuda. Dan satu lagi tanya bakal kami preview di urutan keempat ada Roni Parulian, Walls Akhir Zaman, dan ini dia preview-nya.

Oke, sementara Kevin Prewi sampai Roni Parulian dulu di sini, dan itu artinya masih ada 3 countdown yang belum Kevin preview. Dan di sini Kevin mau kasih informasi dulu nih buat insan muda nih, yang mana mungkin kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi yaitu Geraha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan fondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster aci dan cat. Lantai keramik 40x40 untuk ruang utama dan keramik kamar mandi atau WC 20x20, atap menggunakan baja ringan juga dengan genteng metal pasir yang kokoh dan juga tahan lama. Nah, untuk kenyamanan, insan muda rumah ini dilengkapi dengan daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Ya, tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga itu mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Eksitol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi. Lingkungannya juga asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir. Dan khusus buat insan muda nih, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan aja ya, gratis pemasangan wifi serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah aja per bulan sesuai tenor yang dipilih. Dan untuk proses KPR didukung oleh perbankan dan juga terbuka untuk pegawai maupun wirausaha yang semudah dengan persyaratan yang mudah juga. Cukup booking 500 ribu aja dan kamu udah bisa mengamankan unit pilihan kamu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Loko Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

Pendoknya only one, 92.9 BSR FM, Sekolah Miss Number One Hits Music Station. Dan sama dengan kamu masih Kevin temenin di Persada 30. Dan saatnya kita preview sama dia 3 track puncak di Persada 30 nya. Dan kita masuk di urutan ketiga di minggu ini. Dan ini dia previewnya. Number 3.

Salah apa aku dari Fajar Nur, Risa Muda di bawah naungan Universal Music Indonesia. Lagu tentang kelelahan seorang dalam mempertahankan hubungan cinta dan berjuang seorang diri. Dan lagu itu menggambarkan perasaan yang lelah, bingung, serta pertanyaan atau usaha yang gak dihargai dalam hubungan ini, Risa Muda. Jadi kayak Fajar tuh bertanya-tanya gitu, salah apa sih aku? Nah, sesuai judul lagunya, rasa lelahnya terjadi kenapa? Itu karena hanya satu orang aja yang berusaha menjaga hubungan. Jadi kenapa rasanya capek banget? Iya, capek. Yang satu pengen jalan, yang satu pengen pergi. Dan satu track di belakang dari Fajar Nur, Risa Muda, ada lagu yang sekarang lagi happening. Dan ini dari Tulus dengan track Tejel. Number 2.

0: Bisa. Ya, lagu Tanjung Jawa dari Tulus Samudia. Lagu ini tuh ngingetin kita ya bahwa setiap orang ini punya waktu pemulihan sendiri-sendiri tanpa harus terburu-buru kembali seperti semula. Samuda, jadi kayak putus ya udah gitu. Gak usah buru-buru nyari pengganti, Samuda. Chill dulu aja gak sih, Samuda. Nikmatin secangkir teh hijau dalam genggaman ya kan. Seperti yang Tulus bilang di lagunya, walaupun cuma sekali aja disebutinnya, padahal judulnya teh hijau. Ya harusnya ada 10 kali kata teh hijau masih di sini. Cila, marketing teh hijau dong. Ya jadi yang Samuda itu menggambarkan tentang kesederhanaan juga, ketenangan dan fokus pada hal-hal kecil yang masih bisa dikendalikan ya Samuda. Dan lagu itu juga mengajak kita untuk berdamai dengan fase hidup saat seseorang tuh ngerasa kehilangan semangat atau sulit untuk ngebuka hati. Jadi kayak ya udah nggak usah dipaksain, kayak semuanya juga bakalan mengalir dengan sendirinya yang Samuda. Kita terima apa adanya dan ikutin siklus kehidupan yang Samuda. Jadi nggak usah buru-buru ya untuk mencari pengganti atau melakukan hal-hal seperti biasa yang Samuda. Lakukan new normalnya kamu dengan hidup sendiri dan lakukan hobi yang kamu suka yang sebelumnya nggak kamu lakukan karena tidak ada waktu.
1: Kulihat mana di kendaliku.
0: And this is number one for this week and congratulations. Tracknya dari Samuel Cipta. Jaga terasa.

0: jalan.
1: Jika terus dari sambil cipta yang samuda, itu berasal dari bahasa yang berarti alam rasa gitu loh, samuda atau semesta perasaan yang ada dalam diri setiap manusia. Ya, artinya cukup romantis sih samuda. Lagu itu bercerita tentang perasaan cinta sebagai rasa yang paling besar dan kuat bagi setiap orang. Ya, karena sebenarnya cintanya adalah hal yang damai samuda. Ya enggak sih? Bayangin kalau manusia di dunia ini hidup tanpa cinta, wah, kayaknya udah chaos banget sih samuda. Ya pasti hati ini digambarkan sebagai tempat atau dunia yang paling luas untuk menampung perjalanan semua perasaan. Karena ya semuanya disimpan di hati. Kita rasakan ya samudera. Ya itu tentang rasa alam manusia atau jagat rasa ya. Seperti judul dari lagu Samuel ini, yaitu cinta terbesar dan hati sebagai semesta. Oke samudera. Ternyata lagu Samuel bisa sampai puncak juga untuk minggu ini ya. Congratulations. Dan sekaligus kami ucapin juga thanks buat kamu yang udah stay tune Samuda, and thanks to all music label. Dan di sini Kevin bertugas harus undur pamit dari ruang dengar kamu. Thanks buat semuanya. Sorry terus kalau aku salah-salah kata. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya kamu. See you next time and bye-bye.

92.3 Best FM, Single Beast number 1 Hits Music Station. Halo insan muda, selamat malam dan happy weekend. Waduh, gimana insan muda kabar kamu di malam harinya? Semoga kabar kamu selalu kabar baik ya. Dan bertemu kembali bareng Haidar yang bakal temenin kamu selama 2 jam ke depan di acara Kepo Double Hits. Kepo banget. Yang pasti di sini kamu bisa banget request lagu favorit kamu dan dapatkan satu bonus lagu dari penyanyi yang sama. Dan caranya gampang banget nih insan muda ya, langsung aja join di kolom komentar Facebook yang biasa FM atau di Instagram atau juga di nomor WhatsAppnya di 08151492392. Sambil menemani kamu nih yang sama di jam makan malamnya atau mungkin buat kamu yang masih dalam perjalanan juga nih, asik banget gak sih sambil dengerin lagu favorit kamu. Jadi tunggu apa lagi? Haidar tungguin kamu sampai di jam 9 malam.

Halo Winsome, udah buat kamu yang mungkin lagi cari handphone baru, tenang, ada sih masalah solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tuker tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD? Bisa juga. Si masalah atau handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Masel juga ada handphone second, serepis handphone, aksesoris handphone, CCTV, TV, laptop, smartwatch, earbuds, powerbank, dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap dan pelayanan yang ramah, segera kunjungi si Masel Pusat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang si Masel di Jalan Ciawangi nomor 12, Sukabumi. Jadi ikuti juga nih update-update seputar smartphone, Instagram dan juga TikTok si Masel. Bila kamu ingin menghubungi, langsung aja di WhatsApp official 0857 216 21 621. Senangnya belanja di si Masel.

0: Oke, selamat datang lagi bareng Haida dan teman kamu di Kepoin Double Hits. Kepo banget. Dan yang pastinya saya bakal ingetin lagi sama udah mungkin buat kamu yang pengen request lagu favoritnya untuk menemani kamu di jam makan malam atau dalam perjalanan, atau mungkin buat kamu yang lagi santai-santai aja di malam harinya, boleh banget nih sama udah sambil dengerin lagu favoritnya langsung request di kolom komentar Facebook NBS FM, di Instagram ataupun juga di nomor WhatsAppnya di 081514923923. Dan kebetulan ada yang telepon nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kepoin Double Hits.
1: Kepo banget.
0: Oke, dengan Kak Ajeng.
1: Iya.
0: Apa kabar Kak Ajeng?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Udah makan-makan malam belum?
1: Mau bentar lagi.
0: Oh, mau bentar lagi. Kak Ajeng
1: mau gorengnya dulu.
0: Asik, mie goreng nih menu malamnya.
1: Sama daging ayam.
0: Aduh.
1: Lagi naik-naiknya daging ayam teh.
0: Oh iya, benar. Soalnya ini 17-an. Oh, pengaruhnya ya. Kak Ajeng mau request lagu apa?
1: Lagunya pengen cantik.
0: Cantik, boleh. Salam-salamnya buat siapa?
1: Semuanya.
0: Oke, aman.
1: Sayangnya
0: buat siapa?
1: Buat anak sama suami aja. Buat Ahidar, makasih ya.
0: Oke, sama-sama.
1: Jangan lupa makan malamnya.
0: Siap Kak Ajeng.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, itu dia Kak Ajeng ya, katanya mau makan malam sama mie dan juga sama ayam. Ini jadi ayamnya tuh ikutan makan mie gitu. Nggak dong ya, ayamnya ayam goreng. Oke, katanya pengen lagu Kak Hidna yang cantik. Oke, dan pastinya di sini Haider udah siapin satu bonus lagu dari penyanyi yang sama, tapi nggak Haider spill ya. Bonusnya apa ya kan? Oke, di selanjutnya di sini ada dari Pang Cipang ya, katanya pengen lagunya And Now yang sisi potret, katanya ini lagi relate banget sama kisah cintaku. Wih, sisi potret lagi relate banget katanya. Oke, aman. Kita siapin untuk Pang Cipang ya lagunya dengan satu bonus lagu dari penyanyi yang sama juga, dari Enau pastinya. Dan di selanjutnya nih, insan muda masih di Instastory Instagram, ada dari Sherry Riril, katanya pengen lagu di Silusi Lampu Kuning. Oke, berarti di sini udah ada 3 artis insan muda, berarti ada 6 track nih. Karena udah ada 6 track, ini berhubung lumayan panjang juga nih insan muda, kita putarkan langsung aja. Ini dia Kak Hidna cantik.

0: Double Hits hanya di NBS FM.
1: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
3: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Okay, sahabatnya masih bareng Haidar. Itu dia lagu Juicy Lucy Asing. Waduh, ini lagu galau ya para Gen Z. Asing ya, dari Juicy Lucy Insan Muda. Okay, kita masih ditemenin kamu di acara Kepoin Double Hits. Kepo banget, dan langsung aja kita bakal bacain. Beralih nih ke Facebook nih kali ini, Insan Muda. Untuk di Facebook di sini udah ada dari Kak Fitri, dari Tv Fitri. Kata gini, Fitri Imut dari Cikaret pengen request lagunya lagu Wali, Serpian Hati. Kalau enggak mahal ini sampai menutup mata. Dan sang spesialnya buat anakku tercinta, dan paling spesial buat suami bawel, Ayun Ijam. Oke, karena Wali enggak masuk ya Kak Fit, jadi Haidar pilih yang mahal ini aja kali ya, mahal gempa. Mahal ini yang judulnya tuh Sampai Menutup Mata. Oke. Nah, pasti dengan satu bonus lagu juga ya untuk Kak Fitri ya. Nextnya ada Kak Nur Hayati Midi. Selamat malam Mas Medan Tungtungan hadir katanya. Oke, Kak Nur. Ada Kak Itnai juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam Bang. Malam juga Itnai. Gunung Cupu Sidang kasih Ci Amis hadir. Dan juga ada Abah di sini ya. Abah Wisel Sampalangan dari Gianyar Bali hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Kang Haidar. Malam juga Abah. Dan selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya, dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih, amin. Terima kasih kembali Abah ya. Dan nextnya ada Bang Socha juga dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Central Java hadir, siap. Ada Santo Kutut juga dari Gianyar Bali hadir. Ada Sukabul, Kota Bumi Lampung Utara monitor, siap Sukabul. Ada Tumi Virgo juga dari warga Mabar Medan hadir. Ada Kak Indra Sena juga yang katanya hadir aja di NBS FM Sukabumi. Oke. Dan di selanjutnya kita beralih juga nih yang sama udah untuk yang request ya. Beralih ke Instagram lagi. Di sini ada dari Rahmat Fajar 06 katanya pengen lagu Sal Priadi yang Foto Kita Blur. Widih, boleh. Foto Kita Blur. Nah, kalau dengerin lagu Foto Kita Blur dari Sal Priadi itu kayak tangan tuh langsung refleks gak sih? Kayak refleks langsung pose gitu. Nextnya ada juga dari Bagas Yaifur ya, katanya pengen lagunya Bruno Mars yang Please Me. Terima kasih, sama-sama. Oke, ditunggu Bang Bagas. Ada Vilan underscore AHA juga yang katanya pengen Tulus Teh Hijau. Oke, kalau begitu udah ada beberapa troik nih yang sambil untuk menemani kamu di malam harinya. So, mungkin buat kamu yang belum terbacakan, tenang aja karena masih panjang kebersamaan kita. Ada 1 jam pas nih sama muda ya. Jadi jangan kemana-mana, stay terus NBS Radio bareng Haidar.

hatinya ini tinggal satu-satunya, kau patahkan juga. Lalu dia pakai apa untuk jalani ini semua? Emang ada persewaannya? Ini jelas bukan hal mudah.

Okay, Insomnia masih bareng Hidar yang temenin kamu di malam harinya di Kupin Double Hits Kepo Banget. Dan ngomong-ngomong nih, sama tadi ada request lagu Bruno Mars, tapi Hidar malah salpok sama featuring dengan Cardi B. Sama udah, ini mana Cardi B ini baru aja ngerilis lagu baru ternyata yang sama udah. Dan yang dimana Cardi B ini kembali meramaikan industri musik dengan lagu baru berjudul Ahaha di Insta Muda. Nah, single ini dirilis pada di hari Jumat lalu Insta Muda, dia emang masih fresh banget nih. Yang dimana hanya beberapa hari setelah video teaser terjadi, ini Insta Muda membawakan lagu tersebut di pantai dan sudah ditonton lebih dari 81,6 juta kali di internet Insta Muda. Wow. Ya, lagu Anya dari rapper berusia 33 tahun ini langsung mencuri perhatian publik Insta Muda. Lagu berduansa energik itu menghadirkan gaya khas Cardi yang penuh percaya diri, sekaligus juga menyindir para haters jenis Insta Muda dengan cara yang ringan dan juga playful. Kamu udah denger belum lagunya? Oke, Insta Muda, sambil menemani kamu juga di malam harinya, kita bakal bacain lagi mungkin yang udah request lagu favoritnya ke Instastory Instagram kembali. Okay, di Instagram ada dari Jiko underscore overting katanya. Jiko overting, okay. Kak Jiko katanya pengen lagunya Delantis yang Bunga Maaf Aja. Terima kasih bang, sama-sama. Okay, terima kasih kembali bang Jiko. Lagunya ditunggu ya, harus simpan di track pertama yang pasnya dengan satu bonus lagu yang sama juga dari band yang sama. Dan ada Arbin underscore yo katanya di sini pengen diputerin lagunya Charlie Puth yang Loser. Okay, Loser Charlie Puth. Okay, ada aman. Okay, aman, kita simpan di track kedua ya untuk bang Arbi. Dan di selanjutnya ada Fadil R Ed Hakim. Nantinya pengen bersuara yang judulnya Terbuang Dalam Waktu Aja. Oke, berarti sih udah ada 3 artis atau 3 penyanyi yang sama udah, berarti ada 6 lagu nih. So yang pastinya jangan kemana-mana yang sama udah, mungkin kalau ada waktu kita bakal bacain lagi lagu requestan kamu yang sama udah. Tapi kalau nggak ada waktu, ya mungkin kamu bisa request di next program yang sama udah. Tapi kita tenang aja, udah masih temen kamu sampai di jam 9 malamnya.

Oke, insya Allah. Aduh, ternyata gak kerasa ya. Dikira tuh masih bisa masuk nih insya Allah untuk bacain requestan kamu. Ternyata tapi enggak nih insya Allah. Karena waktu udah nunjukin di jam 20:50 yang dimana berarti udah waktunya Haidar untuk pamit nih insya Allah. So thank you, terima kasih buat kamu yang udah stay itu dari awal sampai akhir. Juga mohon maaf bila ada salah kata selama Haidar mengudara. Dan tapi kamu jangan kemana-mana insya Allah, karena malam hari kamu bakal ditemani sama Bang Kevin di Throwback. Kamu bisa banget nih untuk flashback dengan lagu-lagu jadulnya. Oke, kalau begitu di sini saya bertugas pamit undur diri. See you next time and bye.

Okay, only one 92.9 BSI FM Sukabumi's number one hits music station. Hai, selamat malam Insan Muda. Dan Kevin kembali mengudara temenin kamu di malam ini, di sisa hari Minggu yang tinggal beberapa jam lagi ini, Insan Muda. Yang mana mungkin itu adalah waktu yang pas buat kita nostalgia bareng lewat lagu. Dan buat Insan Muda pengen requestin lagu nostalgianya, bisa kamu gabung bareng aku di throwback. Kamu bisa requestin lagu yang ingin Insan Muda dengerin ya. Caranya gampang banget, kamu tinggal komen aja lewat fanpage Instagram atau via WhatsApp. Dan Kevin juga bakalan live di TikTok NBS Radio. Dan kali ini Kevin bakalan puterin dulu untuk opening songnya dari Rumor. So, stay tune only 192.3.

We're looking only one 92.3 MBS FM, Skomis number one hits music station. Hai Samuda, dan kamu masih Kevin temenin di Throwback malam ini dengan lagu-lagu nostalgia yang Samuda yang aku puterin, yang semoga bikin malam harinya kamu jadi tenang yang Samuda di malam Seninnya ya. Gak kerasa yang Samuda udah mau Senin lagi aja ya. Liburannya udah harus usai nih Samuda. Dan di sini Kevin bakalan bacain requestan kamu dari fanpage dulu nih. Ada Tumio Virgo hadir dari Medan, katanya, wih jauh sekali nih ada orang Medan, horas. Ada Kahendra, ini kayaknya namanya Hendra, terus typo jadi Hendra. Iya, gak mungkin namanya emang Hendra aja. Tapi susah banget bang, bacanya bang. NBS mat malam Kevin, request lagunya Westlife, I Have a Dream. Makasih Kevin, matugas sampai tuntas. Tapi bang, sorry banget tadi lagunya Westlife udah keluar nih. Kalau misalkan bang Hendra pengen request ulang, boleh ya? Kait Nai juga malam, bang Kevin malam kembali. Kait Nai, aku dari Gunung Cupu, Sindang Kasih. Sehat selalu dan makin sukses ya buat NBS. Terima kasih banyak Kait Nai juga, semoga sehat selalu, banyak rezekinya. Ada Katuti, Tri Rahayu juga, assalamualaikum salam. Yang katanya aku dari Lampung mungkin ya, request lagu judulnya Ayah. Selamat siaran bang. Ayah dari siapa nih? Oh dari ini, dari Rinto Harahap ya. Boleh aku simpen di track pertama buat Kak Tuti yang kayaknya lagi kangen sama dirinya nih. Ada akun dengan username Zindra Clarissa nih. Ada Zindra yang pengen lagunya Gaby Tinggal Kenangan. Ice lagu ini pernah gak sih Samuda? Kamu dulu dengerin lagu Gaby yang dimana lagu ini tuh kata orang bisa bikin kita tuh berkeinginan buat bundir. Pernah ada katanya. Padahal sebenarnya lagunya enak-enak aja ya. Dan di sini aku simpan lagunya di track kedua, berarti abis lagunya dari Rinto Harahap. Oke, dan sementara aku puterin dulu Samuda lagu yang udah aku siapin. So, Samuda yang pengen requestin lagu lainnya boleh kamu request di sini, atau kamu bisa join di live NBS Radio. Aku live sampai jam 12 malam ya.

We're looking only one 92.3 NBS FM, Sukabumi's number one hits music station. Dan Nesa Muda sekarang udah di penghujung acara. Kevin di sini harus untuk pamit dari ruang dengar kamu. Wei, thanks for all your stay tune, and sorry to say kalau kamu salah kata, Nesa Muda. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya kamu, dan masa lalu ada itu untuk kita kenang, Nesa Muda, bukan untuk kita pikirkan. Nesa Muda, sesuatu yang telah berlalu itu nggak akan kita bisa kembali, tapi kita bisa perbaiki kesalahan yang pernah kita buat di hari-hari yang lalu. Kevin pamit, Nesa Muda, have a nice dream, see you next time, and bye-bye.

NBSF, NBSF, NBSF, number 9.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa nasta'inu ala kulli umuri dunya wad-din. Wa ala alihi tahirina tayyibin wa ashabihi al-mayamina muntajabin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammadin wa alihi. Dan mudah yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. 92,3 NBS FM dari Jalan Siliwangi nomor 40 Kota Sukabumi. Awal pekan ini, hari Senin, semoga kita kembali sedikit berbicara sesuatu yang telah lama tertinggal. Kurang lebih ada beberapa hari saya tidak on lantaran persoalan healthy sama dia. Sebenarnya tidak perlu

perlu kita ceritakan ya, soal kondisi healthy itu. Cuma kan orang perlu tahu apa alasannya ia tidak datang. Alasannya bisa sakit, bisa ada kepentingan yang lain. Saya kemukakan alasannya sakit. Nah, dan tentu kalaupun masih begitu berat untuk bisa berjalan, tapi saya paksa saja dibiasakan atau pembiasaan supaya bisa berjalan normal kembali. Di kaki sebelah kanan mengalami pembengkakan sehingga nyaris tidak bisa berjalan. Kali gitu aja persoalannya ya, alasannya. Adapun penyebab kebengkakan sendiri kurang begitu tahu. Yang jelas lantaran mengkonsumsi sesuatu saja tiba-tiba kaki sekonyong-konyong membengkak. Atau memang dari awalnya sudah ada persiapan, atau memang lantaran ketika kita konsumsi makanan tersebut maka tiba-tiba kaki kenapa begini. Nah, hingga si mie instan ini dijadikan sebagai kambing hitam ya. Masalahnya begitu makanan yang kayak gitu dikonsumsi, tidak hitungan hari, cuman hitungan jam, hitungan menit, tiba-tiba kaki saya mengembung. Seketika saya tidak bisa jalan. Hingga cukup beberapa hari saya harus off. Dan ketika kini sudah mulai agak reda, walaupun masih terasa begitu sakit, dikhawatirkan kelamaan op. Padahal ini masih cukup menyakitkan ketika kaki ditekan ke lantai. Kalau kemarin hari benar-benar tidak bisa berdiri. Ya sekarang gak bisa berdiri ya. Oke, semudah mohon maaf saja sedikit bercerita. Kurang lebih beberapa hari kita tidak on, itu alasannya. Tidak bermaksud agar kalian tahu, tidak. Cuma kenapa sih begitu? Barangkali gitu ya. Karena kan sakit itu sebenarnya tidak perlu di ceritakan. Tapi kalian perlu tahu apa penyebabnya sakit itu tiba. Iya betul Samudra ya. Apalagi sekarang bulan Sapar, Muharram Sapar. Menurut ulama kampungan, bahwa bulan Sapar itu Allah menurunkan penyakit. Bisa mudah bayangkan, Allah menurunkan penyakit. Sejuta penyakit Allah turunkan ke muka bumi. Itu menurut ulama kampungan. Pertanyaannya, benarkah itu? Robot terakhir di bulan Sapar. Biasanya di kampung-kampung atau ke kampung-kampung, kalau bulan Sapar itu suka ada orang yang bawa fotokopi. Fotokopi apalah bertulisan Arab kayak gitu. Ada gambar bintang, ada gambar bulan, ada gambar

segitiga, huruf Arab, angka Arab di kotak-kotak, kayak lapak lagi. Ada gambar babi hutan bahkan. Macam-macam. Itu dijual, satunya 5.000 fotokopi. Untung ya, fotokopi emang berapa? Fotokopi paling 100 perak apa 500 perak, dijual 5.000. Kemudian si kertas itu diikat, ditiap-tiap dimasukkan ke dalam sumur atau ke bak air, agar air yang kita pakai itu bisa jadi pelindung kita dari berbagai macam penyakit. Pertanyaannya benar enggak? Pertanyaannya benar apa enggak? Itu. Kal saja ulama kampungan berkata pada bulan Safar Allah menurunkan penyakit. Saya lagi sakit. Kaki saya lagi sakit, apa memang itu? Kenapa tadi saya katakan ulama kampungan? Dulu ketika PLN belum masuk desa, di kampung itu gelap gulita. Namanya kampung tuh gelap gulita dulu. Mereka mendapatkan penerangan dari lampu minyak. Lampu minyak kalau di kota sudah ada listrik saat itu. Maklum perkotaan sudah ada listrik, atau pusat-pusat kota. Kalau ada listrik kan ada penerangan, berarti kan terang benderang. Kalau di kampung gelap gulita. Cuman gitu aja ya, sama dia bedanya ulama kota atau ulama kampungan. Tapi sama aja sih, kota dengan kampung juga. Kalau sekarang, iya gak? Gitu aja. Allah menurunkan penyakit itu. Kalian, saya sering kali kalau di grup ya, kalau di grup ada salah satu kawan-kawan kita yang ada di grup, ada yang sakit. Semua komennya itu sapakilah, semoga Allah segera menyembuhkannya. Atau berdoa, ya Allah sembuhkan dari penyakitnya. Begitu enggak? Kalau ada saudara kita, teman kita, siapa aja, apa di grup WhatsApp atau di mana aja, ngetren itu kalimat sapakilah. Kan dia ya Allah. Pakai ayat Quran segala lagi. Wanunajjilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Kalau pengajian. Pengajian di masjid, di masjid, ibu-ibu atau siapa aja deh. Jemaah kita ada yang sakit, tetangga kita yang sakit, mari kita kirim Al-Fatihah. Benarkah? Bisakah? Mari kita doakan yang sakit, kirim Al-Fatihah, dibaca Yasin, dibaca ini, dibaca itu. Benarkah? Gitu enggak? Merengek-rengek kepada Allah, minta agar penyakitnya disembuhkan. Tidak sedikit ya orang yang berobat ke sana kemarin agar dia sembuh, tapi tidak sembuh-sembuh. Pada akhirnya dengan bacaan doa bisa sembuh. Ada yang begitu ya? Ada. Ya enggak?

0: Siapa yang sebenarnya yang menyembuhkan penyakit seseorang? Dokter dengan obatnya ataupun dukun dengan jampenya? Menurut kalian apa bedanya dokter dengan dukun? Kata Jenudet MJ, dokter dengan dukun itu bedanya tipis. Jadi banyak samanya. Sama dalam hal apa? Beda dalam hal apa? Iya enggak? Saya kan pernah datang ke dukun. Pernah datang ke dukun. Kemudian ketika datang ke dukun bertanya tentang sesuatu yang saya bawa, misalnya, Pak dukun, di tempat tidur saya menemukan barang-barang seperti ini. Isinya itu barang-barang tajam semua. Apa ini maksudnya ya? Kata dukun itu, ini bahaya Bapak. Ini ada tetangga yang jahil. Ini kiriman orang-orang yang jahil ke tempat tidur. Dan ini bisa mengancam keselamatan Bapak. Kata Pak Dukun. Bisa mengancam keselamatan Bapak kalau segera tidak diatasi. Oh gitu ya. Ini kiriman dari siapa? Enggak tahu ini. Ini ada orang yang kirim. Barang ini bisa melukai, bisa menciderai kesehatan Bapak, bahkan bisa mematikan. Orang awam takut ya, shock langsung. Kalau barang-barang itu bisa mematikan. Kebetulan saat itu dia lagi pusing-pusing. Iya juga ya nih, kepala saya jadi pusing begini. Atau kalau gitu gimana cara mengatasinya? Ini harus disiapkan, beli ini, beli itu, macam-macam ya. Ada apel jin, ada ayam hitam, ada uar putih, macam-macam. Barang-barang yang susah. Ya Pak Dukun, susah cari barang-barang itu. Masa ada ular putih? Ayam hitam juga susah. Apel jin juga mana ada apel jin? Di buah mana? Di supermarket? Di minimarket? Di selayan gak ada apel jin. Ada juga apel Washington. Gitu. Kirain buah apel kayak gitu. Terus apa? Ah, kalau enggak itu enggak usah susah-susah. Saya aja yang nyariin. Tapi kan harus dibeli semuanya juga. Kira-kira berapa, Mbah Dukun? Ya kurang lebih 4 juta aja. Biar saya yang beli. Harga-harganya nanti dicantumkan. Ya enggak? Ya oke tuh. Orang opong kan bayar 4 juta seketika juga. Karena dia takut dengan ancaman barang yang akan mematikannya. Ya enggak? Pergi aja kalau orang abang. Padahal barang itu saya bawa silet, saya bawa jarum-jarum, bawa paku, saya bungkus sama kain putih. Dibawa ke dukun, kata dukun ini bahaya, padahal saya yang bikin ya, pura-pura. Begitu. Ya udah deh, kata Pak Dukun, saya enggak bawa uang 4 juta saat itu. Lain kali aja ya saya balik lagi ke sini. Iya itu apa? Segera ke sini lagi ya. Kalau enggak, nanti itu bisa mengancam keluarga Bapak. Ucap Pak Dukun. Hati saya ngomong, pembual, penipu, Upin Ipin. Barang gimana itu, barang saya yang bawa, barang yang saya bikin-bikin. Katanya itu barang kiriman dari orang lain untuk mencelakai kita. Itu dukun prakteknya begitu. Datang kalian ke dokter. Orang penyakit cuman penyakit pusing-pusing.
1: Wah,
0: ini harus di check up, ini harus gini, harus gitu. Bahkan ada orang yang sakit, ini tidak akan lama. Orang ibu-ibu hamil, padahal kalau bisa ia melahirkan dengan cara normal. Ditawarkan operasi sesar, bayarnya kan mahal. Diberikan penyakit-penyakit yang berat hingga si pasien shock, hingga pasien drop. Seharusnya ketika pasien datang ke seorang dokter, si pasien itu diberikan semangat untuk sembuh. Ah, ini cincai, penyakit sederhana, penyakit gak apa-apa, besok lusa juga sembuh. Setidaknya si pasien tidak akan drop, tidak akan drop dengan cara seperti itu. Iya gak? Pasti pasien gak akan drop. Tapi ketika diinformasikan penyakit ini berbahaya, pengobatannya harus begini-begini, namanya ini harus begini, ini udah stadium 4, dalam waktu 24 jam, kalau tidak diatasi akan terjadi kematian. Usianya ini tidak akan lama lagi deh, paling juga 2-3-4 hari lagi. Banyak dokter yang begitu. Ibu-ibu hamil melahirkan, ibu gak bisa ini normal, harus disesar. Sesar kan dah, padahal itu bisa secara normal. Dokter kan ngomongnya kayak gitu, ini harus sesar. Akhirnya si ibu itu drop juga mendengar informasi yang tidak menyenangkan tadi, yang membuat dirinya tidak semangat itu. Iya kan? Setelah itu apa? Kejadian. Karena dorongan jiwanya, moodnya itu sudah berkurang, pikirannya sudah kacau. Nah, secara psikologis si pasien itu sengaja, secara psikologis ya, secara psikologis pasien itu sengaja diberikan penyakit-penyakit, tanda-tanda beratnya itu penyakit. Iya gak? Akhirnya dia lakukan sama rekan dengan dukun. Dukun itu akan banyak duit kalau banyak pasien. Dokter pun juga sama, dokter akan banyak duit, akan banyak mencari keuntungan apabila ada pasien. Apalagi pasien-pasien berat. Pasien ringan pun dianggap berat, masalahnya sederhana pun akan dianggap rumit. Begitu. Gitu enggak? Nah, itu bedanya tipis antara dokter dengan dukun. Sama-sama pada upin ipin. Faktanya begitu. Kawan saya sakit. Bulan pertama dia sakit jantung. Masuk lagi ke salah satu rumah sakit swasta di Sukabumi. Oh, karena dia tanya udah ada penyakit jantung, maka ditangani lagi ya oleh dokter jantung, padahal bukan jantung. Rumah sakit Kartika, dia datang berobat ke situ. Dokter pertama menganalisa, dia sakit jantung ya, sakit jantung. Nah, sembuh. Bulan berikutnya sakit lagi. Maka kan ada tuh rekamnya tuh, datanya ada. Oh, nama bapak ini dulu pernah sakit jantung, sekarang tidak, sekarang pun pasti jantung lagi. Diperiksa lagi oleh dokter jantung, padahal penyakitnya bukan jantung lagi, sudah berbeda. Dikasih obat jantung, padahal bukan jantung yang sakit. Benar gak kayak gitu? Iya kan? Padahal dia pindah penyakit, karena dahulunya pernah penyakit jantung, ketika sebulan kemudian berobat lagi, padahal penyakitnya bukan jantung, jantung lagi yang diobati, obat jantung lagi yang dibikin. Begitu ya. Jadi beda tipis. suka menyeram-nyeramkan penderitaan orang, suka menyeram-nyeramkan rasa sakit yang diderita orang untuk mendapatkan sejumlah keuntungan. Sama dukun juga begitu, dasarnya upin ipin, tipu-tipu, fakta itu. Buktikan. Iya enggak? Nah, ini bulan sopar. Balik lagi ya, sorry sedikit menyimpang. Sedikit menyimpang. Bulan sopar diturunkannya penyakit. Benarkah itu? Allah menurunkan penyakit? Benar enggak Allah menurunkan penyakit? Allah yang menurunkan penyakit, Allah juga yang menyembuh penyakit. Aneh juga ya? Aneh enggak? Allah yang menurunkan penyakit, Allah yang menyembuhkan penyakit. Aneh ya? Benarkah itu? Itu persoalannya. Ini kenapa pagi ini kita bicara tentang penyakit ya, atau tentang sakit, atau karena memang saya lagi sakit? Enggak juga sebenarnya, cuma kebetulan doang ya. Kaki saya lagi kumat. Nah, kayak gitu. Siapa sih sebenarnya? Coba kalian pelajari usul. Pelajari ilmu usul. Usul fikih. Ini bukan usul fikih, asal usul penyakit. Kalau usul fikih ada kitabnya. Kalau penyakit enggak, kalau usul penyakit ada kitabnya enggak? Kayaknya ada sih kitab medis. Kitab usul fikih. Nah, perkara fikih ada namanya kitab usul. Nah, kalau penyakit ada kitab usulnya enggak? Asal usul penyakit. Hingga penyakit bisa sembuh atau bisa tidak disembuhkan. Ada enggak yang begitu? Ini bulan sopar sama udah. Telah ditetapkan oleh para ulama untuk berhati-hati karena Allah bakal menurunkan penyakit. Kalau orang pada sakit, dokter, para medis bakal kaya raya. Laku dokter praktek, rumah sakit pada penuh, tidak nampung lantaran banyak sakit. Seneng enggak? Oh, pada seneng, banyak duitnya dong. Andai manusia tidak yang sakit, dari mana dokter bisa makan? Jadi dokter itu dia bisa kaya raya, dia bisa makan lantaran sakitnya orang. Ya enggak? Kalau orang pada sehat, enggak pada berobat, enggak ada yang masuk dokter, enggak masuk rumah sakit, enggak ada masukan ya. Itu praktisnya kan begitu ya. Ya kan? Jadi kalau gitu para medis itu kerjaannya makan penyakit orang ya. Kalaupun konsepnya lekas sembuh. Ya kalau enggak ada orang sakit gimana? Jadi senang sekali ada orang yang sakit rupanya. Iya enggak? Mahal berobat ke dokter itu. Apalagi obat-obat yang dijual di Indonesia dasar luar biasa mahalnya. Dibanding jeung dibanding jeung di Malaysia itu mudah. Itu murah di Malaysia kalau berobat dibanding dengan Indonesia. Mahal. Mahal banget kesehatan di negeri ini. Biayanya. Ya. Kurang lebih begitu. Nah, Allah yang menurunkan penyakit, kok Allah juga yang menyembuhkannya? Benar enggak sih Allah menurunkan penyakit? Itu ada ceritanya. Ada kitab khusus menurut para ulama yang ada di kampung tentang penyakit yang diturunkan di bulan Sopar ini. Ya kan? Dahsyat ya insan muda, kok Allah bisa sih menurunkan penyakit? Masa iya Allah menurunkan penyakit lalu Allah yang menyembuhkannya? Ngapain? Kayak gak ada pekerjaan aja sih. Ya gak? pakai nurunkan penyakit, pakai sembuhkan juga. Kembali dengan apa yang tadi kita sebut, benarkah? Giliran sakit tiba, aku berdoa kepada Allah untuk segera disembuhkan. Ya Allah, sembuhkan penyakit saya. Ya Allah, dengan izinmu, dengan kekuasaanmu, dengan kehendakmu, sembuhkan dia ya Allah. Ya Allah, diperintah-perintah. Manusia itu paling pandai perintah Allah. Allah diperintah. Kata dia, ya sekali-kali lah wajar Allah diperintah. Kan Allah juga suka perintah kepada kita. Kok begitu sih? Allah juga kan suka perintah. Suka perintah sholat, suka perintah zakat, perintah puasa, perintah beribadah. Nah sekarang gilirannya, gilirannya sakit, ya Allah sembuhkan ya saya. Kumohon, kumohon tolong kepada engkau ya Allah sembuhkan saya. Itu kan sama dengan perintah ya. Sembuhkan. Emang Allah dokter? Sembuhkan penyakit orang? Itu enggak? Diperintah Allah. Jadi ada satu saat Allah perintah sholat, satu saat manusia itu perintah Allah untuk menyembuhkan penyakitnya. Emang Allah bisa menyembuhkan penyakit manusia? Ya bisa lah, masa enggak. Benarkah penyakit itu diciptakan dan dikondisikan oleh Allah? Menurut kalian gimana apa yang tadi saya katakan? Kan saya tanya ya, menurut kalian gimana? Benarkah Allah yang menurunkan penyakit? Kemudian Allah lah juga yang menyembuhkannya? Iyalah, kan ada ayatnya. Fa idza maridtu fa huwa yashfin. Ayatnya benar sih. Fa idza maridtu, dan apabila aku sakit, fa huwa, maka dialah Allah yashfin yang menyembuhkannya. Oh, rupanya ayat ini yang menjadi alasan kuat manusia merengek-rengek berdoa kepada Allah untuk segera disembuhkan penyakitnya, hingga muncul dan beredar istilah syafaqillah. Ayat itu Al-Quran. Pertanyaannya itu, ya, Pak Ida Maridu, bahwa Yasbin, apa itu konsep simsalabim abrakadabra? Harus begitu ketika orang sakit? Ayatnya benar, tapi nanti dulu, kalau-kalau kita memahami yang salah. Terus ditambah lagi dengan cerita Nabi Musa ya terdahulu. Seringkali ini dijadikan alasan kuat oleh para pemuka agama. Suatu hari Nabi Musa sakit, ya kan? Kesana kemarin sakit aja tidak sembuh. Udah pakai obat ini, udah pakai obat ini. Dulu belum ada medis ya. Mungkin pasti pakai daun-daunan, pakai herbal. Apa dahulu juga udah ada dokter? Belum ada sebuah literatur yang mengatakan kalau dulu sudah ada medis ya. Saya tahu medis, enggak tahu herbal. Berbagai macam obat, herbal atau medis telah dicoba. Tapi Musa masih belum, penyakit Musa masih belum sembuh. Dongengnya begitu. Lalu Musa berdoa kepada Tuhannya. Hingga Tuhan menunjukkan, engkau sembuhkan dengan daun ini. Ya. Ini cerita ulama nih, dongeng para ulama. Maka Nabi Musa pun mencarinya daun tersebut atau pohon tersebut, ditemukanlah. Maka dia makan obat itu dan akhirnya sembuh. pantas dia berterima kasih kepada

Tuhannya, termasuk kepada daun tersebut. Kambuh lagi. Nabi Musa pun tidak berpikir panjang, karena penyakitnya sama, gejalanya sama, yang dirasakannya juga sama. Tapi kan Nabi Musa pun apa bisa, itu namanya penyakit apa, gak disebutkan juga dalam dongengnya. Cuman penyakit aja, cuman gejalanya begitu, kerasanya begitu. Kata Musa, penyakit yang dahulu nih kambuh lagi. Dulu saya pernah mengkonsumsi pohon itu, daun itu, sembuh, sekarang akan saya ulang lagi. Nabi Musa mencari pohon tersebut untuk kedua kalinya, dikonsumsi lagi, sembuh. Tidak sembuh ya, insya muda ya. Nah, ketika daun itu untuk penyakit yang kedua kali tiba, tidak sembuh. Kumatnya, penyakit itu akan tambah kumat. Nabi Musa berpikir, kok kenapa, kok bisa juga sih? Dulu kan saya sembuh dengan daun itu. Sekarang ketika saya makan lagi, ternyata gak sembuh. Musa pun berdoa lagi kepada Tuhannya. Tuhan, kenapa sih? Kemarin kan engkau memberikan dengan daun ini, sekarang gak sembuh. Tuhan berkata, kalau dulu atas perintah dan izinku, sekarang atas kehendakmu, jadi tidak sembuh. Barangkali begitu rasanya. Baik, insya muda yang dirahmati Allah Ta'ala, tampaknya kita harus segera terhenti. Lantaran waktu kita sudah bergeser beberapa detik dari jam 6 pagi. Dan kita lanjutkan pembahasan berikutnya di besok pagi aja. Semoga saya bisa sehat dengan sempurna. Terima kasih kalian telah bergabung di 92,3 NBS FM. Kalian telah simak Kontak Islami. Selanjutnya Kontak Islami undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Welcome to 2.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. What's cooking, good looking? Good morning Sukabumi and good morning Samuda. Dan ya udah hari Senin tanggal 3 Agustus 2006 aja. Ya udah hari Senin udah jadwal padat. Ramai banget, macet banget ya pagi-pagi teh. Ampun udah anak sekolah mungkin ya. Ada teman anak sekolah yang baru apa ada masuk belajar gitu ya kan. Benar-benar padat ya Samuda. Apalagi yang mungkin yang mau lewat Bayangkara yang Siliwangi itu, macetnya. Dan ya, pagi-pagi kali ini Abi bakal temenin kamu selama 3 jam ke depan di acara Jogging-Jogging in the Morning with some amazing song to make your day. Oke. Dan Abi juga bakal live di TikTok MBS FM yang dimana selama 3 jam ke depan Abi juga bakal spill berita prakicu ya, perkembangan cuaca dan juga berita lokal ini.

Alright, so with me yo. And jogging joget in the morning di jam 6.43. Jangan lupa sarapan insya muda, oke? Sebelum berangkat kerja, sebelum apa namanya, sebelum kerja, sebelum sekolah, mau kuliah juga ya. Pokoknya fight the day. Fight the day, oke? Okay? Ya, Abi bakal speed perkiraan cuaca untuk hari ini insya muda ya. Untuk pertanggal 3 Agustus ya. Ini first Monday in August ya, berarti ini. Tanggal horor tapi kadang-kadang jarang-jarang ya.

Tapi gimana nih untuk hari ini ya? Berdasarkan BMKG dari jam 7 sampai jam 5 sore ya, jadi seharian full. Diperkirakan cerah untuk daerah kota Sukabumi ya. Beautiful cool, ya, jadi what a nice day, cerah tuh dari jam ke jamnya. Cuman ya kalau misalnya suhunya sendiri paling dari jam 7 sampai jam 1 siang itu ada peningkatan suhu yang cukup signifikan dan bertahap dari waktu ke waktunya. Ini dari jam 7 sampai jam 8 ini naik ke 25 dari 23 derajat ya. Dari jam 8 sampai jam 9 dari 25 sampai ke 26 derajat naik ya. Makin panas terus dari jam ke jamnya ke 27 derajat di jam 10 ke 28 derajat di jam 11 sampai jam 1 siang. Nah, mulai turun lagi tuh di jam 2 ya, jam 2 siang nanti. Turun ke 27 derajat Celcius dan sampai ke jam 5 turun lagi ya, dari 26 terus juga 25 sampai 23 sampai malam juga sebenarnya masih cerah, lebih ke cerah yang ya dari sinar bulan aja sih. Dan ini dari jam 6 malam sampai jam 11 malam juga ya cerah dengan suhu yang cukup dingin ya, dari 22 derajat sampai 20 derajat Celcius. Ya, enggak nutup kemungkinan bahwa hari ini enggak bakal hujan karena kadang aja bisa meleset gitu ya kan. Jadi untuk jaga-jaga bawa payung aja dulu untuk jas hujan, oke? Cek kendaraan kamu ya, ataupun apa namanya

yang sampai kamu kerja dengan keadaan sakit, terus juga apa namanya pas berangkat motornya ataupun mobilnya tiba-tiba wah kampas remnya habis, olinya belum ganti gitu ya kan, harus benar-benar dicek. Oke, okay? Tapi sebelum